0: sapu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial CSK alias Dok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sapu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik warga Tanon yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa menghasilkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebenarnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3.

0: Citra berikut ini.
1: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgenlah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firda Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mematuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Mekah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
6: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
5: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
7: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik juga.
5: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Agung melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000.

0: 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan 3 fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
2: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
0: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
3: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
4: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
5: Ini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
6: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Sanpi Hilmansyah berikut ini.
8: Selaga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
10: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang,

0: karena mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
0: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
1: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
0: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di

Berbagai informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro
2: 1. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richard Hudson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Ya pendengar, suara warga kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Informasi-informasi menarik lainnya cepat terus Anda dengarkan di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang sepanjang hari ini dan bersama saya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cuaca saat ini pendengar sangat cerah menyinari bumi sedentang dan sekitarnya. Pantauan arus lalu lintas yang melintasi jalannya Cipungurai juga mengganggu. Cukup ramai lancar saat ini pendengar.
1: Membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Ya, berikan informasi dari dunia olahraga, Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Pada laga 32 besar menuju 16 besar, pendengar, Afrika Selatan harus pulang lebih awal atas kekalahannya terhadap Kanada selaku tuan rumah yang bertanding tadi malam dengan skor akhir 1-0, dan kemenangan bagi Kanada mengantarkan Kanada untuk merebut tiket 16 besar. Sementara itu, pendengar, laga 32 besar menuju 16 besar juga nanti malam akan berlangsung, yaitu antara Brazil versus Jepang pada pukul 00, kemudian pukul 3 dini hari Jerman versus Paraguay, dan pukul 8 pagi Belanda versus Maroko. Nah, ini memang menjadi partai-partai yang sangat sengit, tentunya mempertemukan skuad pemainnya, pemain-pemain bintang. Siapakah di antara mereka yang berhasil atau berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan

0: Dan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

0: Ya, pria, informasi-informasi menarik lainnya dapat juga terus Anda simak melalui RRI Digital. Dan berikut informasi kami kutip dari laman rri.co.id, 102,5 MHz program 1 RRI Sintang. Masih informasi dari dunia olahraga, pendengar, di mana pewaris nomor 7 Portugal, Ronaldo Jr., jadi magnet baru di Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, di mana Cristiano Ronaldo Jr. menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya, Cristiano Ronaldo. Yaitu dalam laga terakhir grup K Piala Dunia 2026, Ronaldo Jr. hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Kehadiran Ronaldo Jr. di tribun bersama dengan Georgina memunculkan kembali perbincangan publik, terutama yaitu mengenai sosok yang digadang-gadang menjadi penerus nomor keramat 7 milik Portugal. Di Miami Stadion, pendengar, yaitu Amerika Serikat, Ronaldo Jr. terlihat mengenakan jersey ikonik nomor punggung 7 yang identik dengan sang ayah, di mana remaja berusia 16 tahun itu menunjukkan dukungan penuh meski Portugal hanya yaitu bermain imbang tanpa gol saat melawan Kolombia. Kehadiran Georgina dan anak-anaknya yaitu terjadi pada laga terakhir yaitu fase grup, dan sebelumnya mereka absen saat Portugal menghadapi Republik yaitu Demokratik Kongo dan Uzbekistan. Kehadiran Georgina itu bukan tanpa alasan, pendengar, di mana Georgina juga saat itu melihat yaitu memilih tetap berada di rumah untuk merayakan ulang tahun Ronaldo Jr. yang ke-16. Adapun tiga poin penting yaitu Cristiano Ronaldo Jr. menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya Cristiano Ronaldo dalam laga terakhir grup K Piala Dunia 2026. Lalu yang berikutnya, kehadiran Ronaldo Jr. yaitu di tribun bersama dengan Georgina memunculkan kembali perbincangan publik, terutama yaitu mengenai sosok yang digadang-gadang akan menjadi penerus nomor 7 yaitu nomor keramat milik Portugal. Lalu yang berikutnya, di Miami Stadion, Amerika Serikat, Ronaldo Jr. yaitu terlihat mengenakan jersey ikonik bernomor punggung 7 yang identik dengan sang ayah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

kamu bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Pro1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama program Masatura di Republik Indonesia, Sintang, di kesempatan pagi menjelang siang ini. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Halo RRI ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu jam, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan permasalahan apa saja yang ada di tempat Anda berdomisili ya. Dan izin satu jam ke depan, Rahmat Yam akan temani Anda. Tadi penyiar sebelumnya Riko Saputra izin pamit terlebih dahulu karena agak kurang sehat, dan kita doakan semoga segera fit kembali ya. Untuk para pendengar, para pencinta Prosat RRI Sintang, para fans-fansnya Riko Saputra ya. Oke, sekali lagi kami hadirkan nanti sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, Anda bersama saya Rahmat Tiam. Pendengar, di media sosial beredar foto pelatih tim nasional Jepang Hajime Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan angka 45. Narasi dalam unggahan mengklaim Moriyasu menuliskan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada 1945. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta kompas.com, ya, narasi tersebut tidak benar atau hoax. Sebagai konteks, dalam laga babak penyisihan grup F Piala Dunia 2026 melawan Belanda, Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka. Whiteboard itu dipegang Moriyasu dari pinggir lapangan. Nah, video yang mengklaim Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan angka 45 untuk menghargai Indonesia dibagikan akun Facebook di Facebook AS longgarkan pembatasan Iran. Galenoi mengatakan ini hak kami yang dirampas. Nah, itu tulisan dalam akun Facebook itu. Akun tersebut membagikan foto yang menampilkan Moriyasu memegang whiteboard bertuliskan angka 45. Narasi dalam unggahan tersebut juga ditulis, pelatih Jepang ungkapkan jika ia memang sengaja menuliskan angka 45 tersebut untuk menghargai Indonesia. Nah, setelah laga melawan Belanda pada 15 Juni 2026, Moriyasu menjelaskan alasan mengapa dirinya menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka dari pinggir lapangan. Dikutip dari USA Today, Moriyasu mengatakan angka yang ada whiteboard ditulis untuk memberitahu pemain mengenai waktu yang tersisa dalam pertandingan. Selain itu, angka di whiteboard itu juga bertujuan memberitahu beberapa lama pertandingan yang telah berlangsung, dan ini untuk memberitahu mereka berapa lama waktu yang tersisa dan sudah berapa lama pertandingan berlangsung, itu yang dikatakan Moriyasu. Jadi para pemain Jepang bertanya kepada dirinya dan staf pelatih mengenai waktu yang tersisa saat pertandingan melawan Belanda. Namun para pemain Jepang tidak bisa mendengar jawaban Moriyasu. Ia kemudian memberi jawaban melalui tulisan angka di whiteboard itu. Nah, jadi bukan maksud apa-apa, tidak ada sangkut pautnya dengan menghargai kemerdekaan Indonesia juga, ya. Oke, itu cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Aduh, hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
4: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak kena dibuatnya.
5: Ken dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
6: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
1: Halo. Baik pendengar, sekarang kita di Halo RRI ya. Nah, Halo RRI, saatnya Anda menyampaikan apapun yang menjadi permasalahan di tempat Anda berdomisili. Dan tentunya semua orang atau semua tempat itu ada juga yang memang pernah merasakan bagaimana masalah-masalah sosial terjadi, atau mungkin ada hal-hal yang tidak dimengerti saat mengurus apapun administrasi di instansi-instansi kepemerintahan ya. Nah, ada yang mungkin tidak mengerti, misalnya tidak mengerti dalam kepengurusan pembuatan KTP baru, atau mungkin akte kelahiran, atau mungkin kartu keluarga. Ini juga bisa menjadi salah satu hal yang boleh ya diadukan atau dipertanyakan ya di Halo RRI. Selain mungkin ada hal-hal yang menciptakan kesulitan bagi masyarakat untuk mungkin mengakses dari satu desa ke desa lainnya, terkait infrastruktur jalan atau jembatan ya. Hal-hal seperti ini bisa disampaikan di Halo RRI ya pendengar, saatnya Anda bicara. Tidak hanya mendengar, Halo RRI akan menampung semua keluhan-keluhan Anda, dan kami akan mencoba untuk menghubungi narasumber yang berkompeten ya untuk menjawab apapun yang menjadi keluhan Anda. Jadi silakan telepon ke line telepon kami 0565247774 atau di WhatsApp kami 0857-5000-4740. Atau mungkin Anda boleh buka media sosial Pro1 RRI Sintang, baik itu Instagram, TikTok, dan sebagainya. Silakan yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya melalui DM atau mungkin inbox ya di pesannya, atau mungkin di komentarnya, kami persilakan saja, kami akan menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Nah, diutamakan menyampaikan melalui line telepon ataupun voice note ya di WhatsApp, agar tentunya kami juga bisa nantinya untuk menyambungkannya atau menyampaikannya kembali ke narasumber yang berkompeten. Silakan pendengar, kami beri waktu 1 jam ke depan di 0565247774. Kami tunggu Anda yang ingin bergabung pagi ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rem, Rem, Rem, Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT.
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Ya, pendengar Anda masih di Halo RRI bersama saya Rahmat Yam. Nah, silakan menyampaikan keluhan atau mungkin sesuatu yang selama ini dipendam ya, dipendam. Perasaan yang terpendam atau permasalahan apa saja yang ada di tempat Anda tinggal saat ini ya, tempat Anda berdomisili. Adakah hal-hal yang mungkin bisa dikatakan menyulitkan kegiatan masyarakat ya? Atau ada hal-hal yang mungkin menjadi dilema. Dilemanya seperti apa? Mungkin ada tindakan-tindakan dari salah satu masyarakat yang mungkin tidak enak dirasakan oleh masyarakat lainnya. Seperti contohnya halnya membuang sampah sembarangan. Ada tempat sampah yang sudah ditutup tapi masih aja mungkin masyarakat membuang sampahnya di tempat tersebut, ya kan? Nah, ini menjadi salah satu hal yang juga menjadi sebuah permasalahan, dilema juga ya, mau negur takut masyarakat tersebut tersinggung gitu kan. Nah, mau gak ditegur nanti tempat itu menjadi tumpukan sampah yang kalau orang masyarakat Sintang bilang bejibun gitu ya. Bejibun artinya kayak tumpukan sampahnya udah tinggi setinggi-tingginya, meluber sampai nanti ke jalan-jalan gitu ya. Nah, ini kan buat aktivitas masyarakat di daerah tersebut juga nggak nyaman, apalagi kalau misalkan masyarakat tersebut yang punya rumah di dekat tempat membuang sampah sembarangan itu tadi. Nah, hal ini menjadi dilema untuk Anda ya, mau negur takut salah, nggak ditegur juga salah. Lebih baik diadukan aja deh ya di Halo RRI. Nah, nanti ada narasumber yang berkompeten yang mungkin nanti akan memberikan jawabannya. Bahkan tidak hanya itu loh, kalau misalkan sudah ada jawabannya di melalui RRI, tidak menutup kemungkinan ada tindakan nyata dari pihak yang berwenang ya untuk menegur ke lapangan misalkan nih seperti itu, atau mungkin ada hal-hal tindakan yang mungkin bisa dilakukan untuk menutup tempat sampah ilegal tersebut ya, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat tersebut ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalkan Anda yang merasa terganggu nih dari tempat sampah ilegal itu tadi. Maksudnya tempat sampah ilegal ini yang tempat tersebut bukan tempat untuk membuang sampah lagi, bukan menjadi TPS yang ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa titik yang memang dirawat ya, yang sampahnya itu diangkut setiap hari, yang kemudian ada aturan jam buang sampahnya begitu. Nah, itu yang menjadi TPS atau tempat pembuangan sampah yang legal atau yang dipersilakan lah masyarakat membuang ke situ asalkan mematuhi jam aturan buang sampah tersebut, ya kan? Nah, ada pula tempat pembuangan sampah yang dulunya ya di situ menjadi tempat pembuangan sampah tapi setelah diatur semuanya ternyata kurang pas kalau membuang sampah di tempat tersebut, akhirnya tempat tersebut ditutup untuk tidak boleh dibuangin sampah lagi. Tapi berjalannya waktu mungkin ada masyarakat yang bandel masih membuang sampah di tempat tersebut, apalagi tidak mematuhi mungkin ada tulisan-tulisan yang sudah dibuat di situ begitu ya. Nah ini mungkin boleh ya diadukan di Halo RRI, silakan saja hal-hal atau permasalahan-permasalahan semacam ini silakan diadukan di Halo RRI Pro 1 RRI Sintang ya. Kami akan menyambungkan nanti dengan narasumber yang berkompeten ya. Setidaknya setelah komentar dari narasumber tersebut sudah dilayangkan ya melalui Halo RRI Pro 1 RRI Sintang untuk menjawab permasalahan atau keluhan yang Anda sampaikan tersebut, yang pastinya gak mungkin dong hal tersebut juga dibiarkan begitu saja atau berlarut-larut ya. Nah nanti kita akan tanyakan kembali apa aksi nyata dari pihak berwenang tersebut untuk mungkin hal ini tidak terjadi kembali. Nah itulah manfaatnya ketika Anda menyampaikan keluhan di Halo RRI, kita akan kawal bersama ya permasalahan tersebut, akan menjadikan permasalahan tersebut tidak terjadi kembali ya di lingkungan sekitar kita. Jadi silakan kalau misalkan ada yang ingin dikeluhkan ataupun ada yang ingin dipertanyakan. Dipertanyakan ini semisal Anda bingung nih mau ngurus IKTP kemana sedangkan mungkin tempat Anda jauh ya untuk sampai ke Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di kota begitu ya. Nah bagaimana caranya agar bisa dipermudah mungkin. Nah ini boleh juga dipertanyakan hal-hal seperti ini ya. Kami akan menyambungkan nanti dengan narasumbernya. Mana tahu nih setelah disampaikan keluhan nantinya ada jalan keluarnya atau ada kemudahan-kemudahan yang bisa dipikirkan ya, yang bisa diregulasikan untuk kemudahan masyarakat semua yang ingin mengurus administrasi kenegaraan seperti ini ya. Silakan di line telepon kami 0565247774 di kesempatan pagi ini. Halo RRI. Iya. Tadi sempat berkedip sedikit ya line teleponnya dan ternyata tidak tersambung dengan baik. Jadi silakan dicoba kembali di line telepon kami di 0565247774 atau di WhatsApp kami, silakan kirimkan voice note Anda ya atau VN agar suara Anda juga bisa kami putarkan melalui Pro 1 RRI Sintang dan kami berikan kepada narasumber yang berkompeten nanti ya agar bisa menjawab keluhan-keluhan Anda.

0: Abid udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bid, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bid.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta. Ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Halo RRI, di kesempatan pagi hari ini Anda masih bersama saya Rahmat Yam, pendengar di Pro 1 RRI Sintang pagi ini. Masih kami buka line telepon 0565 24 477, ya. Kami persilakan Anda untuk bergabung bersama kami di WhatsApp kami juga. Silakan kirimkan voice note-nya atau suaranya ya, melalui VN di WhatsApp kami 0857 500 00 4740. Anda yang mungkin juga menerima suatu informasi ya yang diragukan kebenarannya, juga Anda boleh konfirmkan ke Halo RRI lo ya pendengar. Kita akan cek bersama-sama apakah benar yang mungkin postingan-postingan atau narasi-narasi yang mungkin Anda dapatkan ya. Kita akan menanyakan ke narasumber yang berkompeten untuk menjawabnya. Semisal nih ya, semisal Bang, katanya di media sosial ada yang bilang kalau di daerah ini ada gini nih. Benar gak sih kejadiannya? Itu membuat masyarakat di sini resah loh. Nah, seperti itu juga bisa disampaikan di Halo RRI. Kita akan mencari kebenarannya tentunya ke pihak yang berwenang, yang tentunya mengetahui nih apa yang sudah disampaikan dan apa yang belum, apa yang terjadi di daerah tersebut gitu. Apa benar kejadian-kejadian seperti itu, atau mungkin ini hanyalah hoax, atau mungkin ini hanyalah informasi-informasi yang bisa dibilang kabar burung yang beredar gitu ya. Kita konfirmasi di Halo RRI juga boleh ya pendengar. Atau ada hal-hal lain yang bisa membuat masyarakat resah atau masyarakat tidak terganggu lah ya aktivitasnya, kesehariannya. Nah, silakan aja sampaikan. Terlebih kalau misalkan ada hal-hal seperti mungkin rusaknya sebuah infrastruktur, baik itu jalan atau jembatan, atau ada infrastruktur di bidang kependidikan yang mungkin saja rusak. Rusaknya ini beragam ya. Ada yang penyebabnya adalah bencana alam, ada juga penyebabnya dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Hal-hal seperti ini bisa diadukan, bisa dikeluhkan di Halo RRI ya. Kami sampaikan kembali dan kami ajak Anda kembali untuk bergabung bersama kami di line telepon kami 0565 24 477, atau di WhatsApp kami 0857 500 00 4740.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan.
2: Sweet.
1: Hah, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
3: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5000-4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.

0: Terima kasih Anda masih duduk di samping radio Anda untuk mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Sintang di 102,5 MHz. Pendengar, Anda masih bersama saya Rahmat Yam di Halo RRI. Silakan sampaikan keluhan atau aduan Anda ya di line telepon kami di 0565247744 atau di WhatsApp kami 0857500047740. Ada hal-hal yang mungkin merasa kurang nyaman ya keadaannya di tempat Anda tinggal, atau hal-hal lain yang mengganggu aktivitas, terlebih sudah mengganggu aktivitas masyarakat ya. Boleh diadukan, boleh dikeluhkan di Halo RRI di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang ya. Saat ini sudah menit ke-46. Jadi hanya ada beberapa menit lagi kesempatan Anda untuk menyampaikan keluhannya. And then ketika sudah disampaikan, diperdengarkan nanti keluhannya ya, kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi atau menghubungi narasumber yang berkompeten yang bisa menjawab keluhan atau aduan Anda ya pendengar ya. Jadi silakan daripada kesempatan terbuang sia-sia, jadi silakan gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada sekitar mungkin kurang lebih 10 menitan lagi ya, kami akan buka line telepon kami di 0565244477 atau di WhatsApp kami 0857500047740. Ada banyak hal ya yang mungkin bisa dibahas di Halo RRI, bukan hanya mengenai infrastruktur, baik itu jalan atau jembatan, mungkin pelayanan-pelayanan yang merasa Anda merasa kurang pantas ya didapatkan, juga boleh loh disampaikan di Halo RRI ya. Ada mendatangi sebuah kantor pelayanan mungkin ya, ada hal-hal yang terjadi di sana ya, keluhan atau aduan tersebut juga bisa disampaikan. Selain ya, mungkin Anda juga bisa menyampaikan langsung, mungkin ada kotak masukan atau saran ya kan, kritik atau saran di tempat pelayanan tersebut. Biasanya kan disediakan tuh ya tempat-tempat pelayanan, ada kotak pelayanan, ada kotak saran, masukan, kritikan ya. Nah, selain disampaikan di tempat tersebut ya, Anda juga bisa menyampaikan di Halo RRI untuk aduan atau keluhan tersebut ya. Nah, mungkin dirasa kurang pantasnya seperti ini ya. Ada sebuah pelayanan yang mungkin tidak gercep, atau menunggunya terlalu lama, atau proses antriannya juga terlalu lama, berhari-hari, panjang ya. Nah, hal ini nantinya kita konfirmasi ke narasumber yang berkompeten ya. Mana tahu setelah diadukan atau dikeluhkan dan kita bahas dengan narasumber tersebut, ada regulasi-regulasi yang diciptakan di kemudian hari agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Yang tadinya antriannya lama, menunggu panjang, kemudian tidak sistematis begitu ya, tidak memudahkan begitu ya. Nah, setelah mungkin disampaikan aduan atau keluhan tersebut, baru nanti ada regulasi-regulasi untuk mempermudah. Kita bukan mencari masalah ya untuk adanya aduan atau keluhan ini, tapi kita sama-sama untuk mencari solusi atau kenyamanan dalam suatu hal, dalam mungkin mengurus sesuatu agar tidak terlalu lama lagi menunggu ya kan, atau hal-hal lain yang mungkin Anda ingin adukan atau keluhkan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, semisal di lapangan kebingungan nih mau apa begitu. Nah, bingung mengurusnya seperti apa, harus menyiapkan apa saja, harus datang kemana saja. Nah, ini juga bisa disampaikan ya. Hal-hal seperti ini juga termasuk aduan atau keluhan yang disampaikan masyarakat yang bisa ditampung di Halo RRI. Kemudian kita akan mencari tanggapan begitu ya dari narasumber-narasumber yang berkompeten. Itulah Halo RRI, istimewanya Halo RRI, agar tentunya kita bisa lebih dekat dengan semua pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun dan kapanpun ya. Lalu kemudian kita bisa menyambungkan mudah-mudahan silaturahmi dari Halo RRI ini juga bisa menjadikan hal-hal yang kurang baik tadinya bisa menjadi hal yang lebih baik untuk kedepannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Rangkaian demi rangkaian acara masih akan kami hadirkan untuk Anda ya di edisi siar hari ini Senin 29 Juni 2026. Berikutnya nanti ada rekan saya Yusrin Aldani akan temani Anda, akan berikan berbagai informasi dan hiburan tentunya untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Rahmat Diam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
4: Mana? Gaul, Pak. Keren kan, Pak?
3: Aduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi? Ganti, kembalikan seperti semula.
4: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
3: Yalah. Justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewer kupingmu nih.
4: Aduh, sakit, Pak. Aduh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Pendengar, pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Selamat memulai aktivitas Anda di hari Senin, cukup cerah di Kota Sintang. Semoga semangat Anda juga untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Dan untuk yang mungkin saat ini kurang sehat, semoga segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami akan hadirkan beragam informasi dan hiburan untuk Anda mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang di Sintang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bersama saya, Yusrin.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Sejumlah akademisi perguruan tinggi mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia KSTI 2026. Mereka menilai arahan tersebut membangkitkan optimisme terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Nah, pendengar, dosen Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta, Indri Arafi, mengatakan pidato Presiden dan para menteri memberikan pandangan positif mengenai arah pembangunan nasional. Menurutnya, optimisme tersebut penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Dan ia menilai Presiden Prabowo mengajak kalangan akademisi melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang lebih konstruktif. Pendekatan tersebut dinilai penting dalam menyikapi tantangan seperti kemiskinan dan pengangguran. Dan ia mengatakan Presiden menekankan pentingnya aksi nyata dan kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Kalangan perguruan tinggi didorong untuk mengambil peran aktif melalui kontribusi keilmuan dan inovasi. Dan pendengar, para akademisi berharap semangat kolaborasi yang dibangun melalui Sarasehan KSTI ini dapat terus berlanjut. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Nyawa.

0: Apa kata Kasatlantas Polres Sintang tentang Knalpot Pro?
1: Saya Kasatlantas Polres Sintang menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya pengendara kendaraan roda 2, untuk tertib dalam berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot yang non standar ataupun knalpot brong, karena penggunaan knalpot brong tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Pasal 285 Ayat 1 Junto 106 Ayat 3 dengan denda maksimal Rp250.000 serta kurungan selama 1 bulan. Selain daripada itu, penggunaan knalpot brong juga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat yang disebabkan oleh kebisingan dari suara knalpot brong tersebut. Mari kita ciptakan Sintang yang bebas dari knalpot brong. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan nomor 1.

0: Le, ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Nana. Gaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Aduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi. Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewer kupingmu nih, ya.
1: Aduh, sakit, Pak. Aduh.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 RRI Sintang. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA memperkuat implementasi standar lembaga perlindungan khusus ramah anak atau LPKRA. Ini didukung untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayani pada Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, setiap anak tetap berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, serta layanan yang menghormati martabat dan hak asasinya. Rini menegaskan anak harus ditempatkan sebagai individu yang memiliki hak untuk didengar, dilindungi, dan didampingi. Rini menilai penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan harus mencakup kebijakan, tata kelola, sumber daya manusia, dan sarana. Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadirkan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.
1: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu?
2: Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
4: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
3: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
4: Suara apa tuh?
3: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau digayuni, reje bujang namanya.
4: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
3: Gak boleh kok buru tunjes. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
4: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
3: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
4: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
3: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
5: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Berikut informasi berikutnya, anggota Komisi 9 DPR RI Lestari Murdijat mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual. Hal tersebut disampaikannya sebagai respon terhadap kasus kekerasan seksual yang masih terus berulang di berbagai daerah. Ia juga mengatakan keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga hingga masyarakat harus terus diperkuat secara konsisten sehingga mampu menekan angka kekerasan seksual yang dinilai masih menunjukkan tren memprihatinkan. Ia menilai munculnya serangkaian kasus kekerasan seksual belakangan ini menunjukkan masih rendahnya kepedulian lingkungan sekitar, terutama dalam mendeteksi dan mencegah tindak kekerasan sejak dini. Padahal pendengar, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan hukum bagi keterlibatan masyarakat yakni dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pasal 85 mengamanatkan partisipasi masyarakat, keluarga dan komunitas, sedangkan pasal 86 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan serta melindungi masyarakat yang berpartisipasi. Selain persoalan penanganan hukum, Lestari juga mengingatkan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai upaya atau bentuk kekerasan seksual. Ini penting untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan. Dan ia menyebut Komnas Perempuan telah mengidentifikasi setidaknya atau sedikitnya ada 15 bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, mulai dari pemerkosaan, kemudian ada pelecehan seksual, kemudian eksploitasi seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, hingga praktik-praktik diskriminatif bernuansa seksual. Oleh karena itu, ia menilai perlunya sosialisasi mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual harus dilakukan secara masif sehingga masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama dalam mengenali, mencegah, dan menangani setiap kasus. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id dan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti dinamika olahraga.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
3: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first time.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil

0: 3. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we.
2: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: For me was already an amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boston. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melewati momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih. And
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya

0: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya. Buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung. Kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan pendengar, nanti untuk azan Zuhur wilayah Sintang dan sekitarnya pada hari ini akan kami kumandangkan pada pukul 11:41 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan simak lagu Islami berikut ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

siapa yang tidak mengetahui sosok rumput? Ia tumbuh liar di atas tanah, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warna hijaunya yang menyejukkan mata terkadang tak disukai banyak manusia. Karena tubuhnya yang meninggi dengan sangat cepat, ia kerap menjadi hama di pekarangan rumah. Akan tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk tidaklah sia-sia. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat 191. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari rumput kita pun belajar banyak hal. Maknailah perjuangannya dengan bijak. Lihatlah tatkala manusia membabat habis rumput, ia akan kembali tumbuh pantang menyerah. Tatkala manusia mulai menutupi halamannya dengan paving block, rumput pantang menyerah menyelinap kembali tumbuh di sela-selanya. Maka tidakkah kita malu kepada rumput? Tatkala sikap pantang menyerahnya tak menjiwai raga, kala tilawah tak kita jaga, kita seakan rumput yang dibabat habis kesibukan, namun tak ada perjuangan untuk mempertahankan konsistensinya. Semoga tilawah kita selalu terjaga dengan sikap pantang menyerah menghadapi kesibukan. Evi Fadilah Nur.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: Sehat 101.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan di program 1 RRI Sintang. Nah pendengar, diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat setiap tahun. Nah, sayangnya banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami gejala awal diabetes karena memang tanda-tandanya sering dianggap sebagai gangguan kesehatan biasa. Nah, akibatnya diagnosis dan penanganan terlambat dilakukan sehingga resiko komplikasi menjadi lebih tinggi. Nah, kita memahami gejala awal diabetes sangat penting agar penyakit ini dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Semakin cepat diabetes diketahui, semakin besar peluang untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah berbagai komplikasi serius.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
4: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami, pendengar. Meski umum terjadi, rasa cemas perlu segera diatasi agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, dengan memahami cara mengelola kecemasan, seseorang dapat lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi serta lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, dilansir dari alodokter.com, rasa cemas yang muncul sesekali, terutama saat menghadapi situasi yang membuat stres atau khawatir, adalah hal yang normal dan dapat mereda dengan sendirinya. Namun jika rasa cemas sering muncul tanpa sebab yang jelas, berlebihan, sulit hilang, atau berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut bisa mengarah pada gangguan kecemasan yang perlu diperhatikan lebih serius. Stres dapat terjadi karena banyak faktor dalam kehidupan, mulai dari hubungan keluarga, pasangan, pekerjaan, hingga masalah keuangan. Nah, setiap orang perlu memahami cara mengelola stres agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Sayangnya, masih banyak orang yang menganggap stres akan hilang dengan sendirinya. Padahal, tanpa penanganan yang tepat, stres dan ini dapat berkembang menjadi kondisi kronis dan mempengaruhi kesehatan fisik ataupun mental kita.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: April ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Pendengar masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 29 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun dari daun kelor sebagai makanan tambahan yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Personil Polres Sekadau menorehkan prestasi pada kejuaraan menembak dalam rangka pembinaan tradisi Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang diselenggarakan Polda Kalimantan Barat. Dalam kejuaraan tersebut, KBO Satreskrim Polres Sekadau Ibda Sandika Purba berhasil meraih juara 1 pada kategori tembak presisi perorangan. Sementara itu, pada kategori duel plat bergu, tim Polres Sekadau yang diperkuat Ibda Sandika Purba, Kapolsek Belitang Hulu, Ibda Budi Hamdani, dan Brigadir Catur dari Satreskrim Polres Sekadau sukses meraih juara 2. Kejuaraan menembak berlangsung 25 sampai 27 Juni 2026 di lapangan tembak Amjiatak Sat Brimob Polda Kalbar dan diikuti oleh personil dari Satuan Kerja Polda Kalimantan Barat serta Polres Jajaran. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih personil Polres Kadau dalam kejuaraan tersebut. Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat guna menjaga Kabupaten Sintang tetap harmonis di tengah kemajemukan. Demikian disampaikan Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurhalis saat pengukuhan Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sintang periode 2026-2020 di Pendopo Bupati Sintang Rabu lalu. Dikatakan Anang, sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Sintang yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas dan berkelanjutan tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia yang secara religius mampu dan siap menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
3: Visi dari Pak Bupati Sintang dan Pak Wakil Bupati pada periode beliau yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, yang sejahtera, yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan ketika kita berbicara masalah visi ini, tentunya ada yang harus dicapai oleh beliau, yaitu SDM yang secara religius mampu dan siap menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
2: Anang menjelaskan, Kabupaten Sintang selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara damai. Menurutnya, kondisi tersebut harus terus dijaga melalui penguatan komunikasi, saling menghormati, serta kerjasama antar umat beragama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia juga berharap pengurus PHBI Kabupaten Sintang berperan aktif dalam mempererat persatuan dan kerukunan masyarakat. Selain menyelenggarakan kegiatan keagamaan, PHBI diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Dengan demikian tercipta kehidupan yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Melawi gencar melakukan upaya pencegahan aksi berbahaya balapan liar dan fatalitas kecelakaan di sepanjang Jalan Juang dan Jalan Provinsi dengan melakukan patroli siang maupun malam hari. Kasat Lantas Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna mengatakan langkah yang dilakukan sebagai wujud mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan dan wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat. AKP Pipit menjelaskan dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan volume kendaraan dengan harapan mencegah fatalitas kecelakaan di jalan. Selain itu, ia menuturkan pihaknya juga akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku balapan liar termasuk penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Personil Polsek Kayan Hilir bersama masyarakat terus melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan melalui Astacita tahun 2026 bertempat di wilayah Kecamatan Kayan Hilir. Kapolsek Kayan Hilir AKP Nika Delis Dekok menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional serta mempererat sinergisitas antara Polri dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan produktif untuk sektor pertanian. Kapolsek menuturkan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah guna mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional. Melalui kegiatan penanaman jagung diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Kreativitas generasi muda Kabupaten Sintang kembali melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan atau PMT yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Inovasi tersebut lahir dari gagasan dosen program studi kesehatan masyarakat UMP Kampus Sintang Agus Samsudrajat yang kemudian dikembangkan bersama para mahasiswa agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang, Sintia Salsabila Putri menjelaskan, bistor dibuat dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang mudah ditemukan di Kabupaten Sintang, khususnya ikan toman yang hidup di Sungai Kapuas dan daun kelor yang dikenal kaya akan nutrisi. Bila menyampaikan, bistor diperkenalkan sebagai makanan tambahan bagi balita, sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pangan lokal bergizi. Salah satu keunggulan utama bistor adalah sifatnya yang bebas gluten atau gluten free. Produk ini dibuat tanpa menggunakan tepung terigu dan menggantinya dengan tepung jagung serta tepung ikan toman yang diolah secara manual. Menurut Bila, bistor kini telah memiliki kemasan produk, perlindungan hak kekayaan intelektual HKI, serta hasil uji laboratorium yang mendukung kualitas dan keamanan produk.
5: Bistor itu biskuit ikan toman dan daun kelor. Produk ini itu untuk mencegah stunting. Jadi produk ini udah uji lab di Lab Kesda Jakarta, yang dimana itu hasilnya memang udah bagus, udah teruji, udah aman. Kita sedang mempertahankan produk bistor ini untuk bisa terus dikembangkan di universitas kita. Sedang kita usahakan di lomba PUD, yaitu produk unggulan daerah Sintang.
4: Meski demikian, pengembangan bistor masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama belum tersedianya tempat produksi yang memadai. Karena itu pihaknya berharap ke depan ada dukungan pendanaan agar produksi dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar. Melalui inovasi bistor, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang tidak hanya menghadirkan solusi berbasis pangan lokal untuk membantu pencegahan stunting, tetapi juga menunjukkan bahwa kreativitas generasi muda mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, sekaligus mengangkat potensi daerah menjadi produk unggulan Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan personil Polsek Sokan langsung kepada masyarakat dengan cara berdialog. Kapolsek Sokan Ibtu Noviar Yunus mengatakan patroli rutin yang dilaksanakan sebagai wujud menjaga Kamtibmas kondusif di tengah masyarakat serta dengan harapan pesan Polri dapat didengar langsung oleh masyarakat yang ditemui. Kapolsek menuturkan kegiatan yang telah rutin dilaksanakan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Kapolsek menegaskan langkah ini akan terus dilakukan dan bersifat pembinaan kepada masyarakat. Pengadilan Agama Sintang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas serta pihak perbankan. Kolaborasi ini difokuskan untuk membantu perempuan atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi pasca. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
6: Pengadilan Agama atau PA Sintang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas serta pihak perbankan. Kepala Pengadilan Agama Sintang mengungkapkan, kegiatan kolaborasi ini dirangkaikan dengan acara syukuran bersama yang dikemas secara santai agar lebih mendekatkan silaturahmi antar lembaga. Berikut pernyataannya.
7: Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita masih bisa hadir pada acara MOU dan syukuran serta ada beberapa PKS dengan BSI yang hari ini akan kita laksanakan bersama.
6: Sementara itu, terkait kolaborasi dengan Basnas, fokus utamanya adalah untuk membantu perempuan atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian. Perwakilan Basnas, Toto Agus Sudono, menjelaskan pihaknya dan PA Sintang akan saling bertukar data untuk memfasilitasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini khususnya disalurkan kepada mereka yang

0: dan pasca perceraian. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
1: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Hibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 RRI Sintang. Selamat siang pendengar, selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Di Sintang siang ini kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Lagunya sudah kami siapkan, Anda tinggal pilih, ada No Comment dari Tuti Wibowo dan Bunda Korla, kemudian Gerimis, Irfan Mansur, Tahu Tempe, Irma Darmawansa, kemudian ada Penggemar Dangdut dari Irwan, Tiada Guna Dewi Persi, Gambaran Semu, Kamelia Malik Di Sini Sendiri, Desi Tata, kemudian Menepuk di Air, Air di Dulang, dan ada Pemberi Harapan Palsu.

0: Baik, pendengar silakan bergabung di line telepon 0565244477 atau 0857-5000-4740. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung. Oke, gimana kabarnya Bang Adi?
1: Puji Tuhan, sehat juga. Tetap keluarga apa kabarnya?
0: Iya, sehat nih Bang Adi.
1: Sudah.
0: Bang
1: udah
0: Adi.
1: Udah ngopi belum nih?
0: Udah dong.
1: Oh, ini masih ngopi nih nanti dia kirim dengan kakak.
0: Boleh.
1: Suaranya ada rindu.
0: Oke, aman. Kalau Kak Isrin tambah segelas lagi juga oke.
1: Iya. Kopinya. Mau ditambah lagi, Kak?
0: Boleh. Oke, Bang Adi mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apa yang pertama tadi, Kak?
0: No Comment dari Bunda Korla.
1: Tunggu lagi, Kak.
0: Yang ada lagi Gerimis, Irfan Mansur, Tahu Tempe. Terus ada Penggemar Dangdut, Tiada Guna dari Dewi Persik, Gambaran Semu, Kamelia Malik, Di Sini Sendiri, Desi Tata, Menepuk Air di Dulang, kemudian ada Pemberi Harapan Palsu.
1: Memberi Harapan Palsu, ya Kak.
0: Oke lah, baik.
1: Lagunya dikirimkan buat Kakak juga bersama keluarganya. Semoga sehat selalu ya, Kak ya.
0: Iya, makasih doanya Bang Adi.
1: Buat Ibu Biden di Lempah, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Buat Ibu Atik di Entruis, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya. Buat Kakak Irvin, selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu memberkati.
0: Makasih doanya.
1: Selamat siang, tetap semangat, Kak.
0: Iya, pasti semangat kan ada Bang Adi ya.
1: Selamat siang,
0: ada Bang Adi di Tanjung Baung. Sehat selalu buat kita semua. Terus yang berikutnya siapa lagi di WA juga boleh. Nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Biem di Jetak Lengkong, Kak.
0: Biem, berarti Biem udah di Jetak sekarang ya?
2: Udah lama, Kak. Udah hampir mau 11 malam.
0: Oh, gitu.
2: Iya, anak-anak libur ada nemani bunda.
0: Betul.
2: Lagunya tahu tempe ya, Kak.
0: Tahu tempe. Enak ya. Tahu tempe.
2: Siapa yang bawa itu, Kak?
0: Yang mana? Penyanyinya Irma Darmawangsa.
2: Lagunya dikirim untuk Ari Susanto yang ada di Seburuang ya, Kak ya.
0: Oke, baiklah.
2: Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, Biem. Terima kasih ada Biem di Jetak. Kita lanjut kembali di belakangnya Biem. Siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang ya. Kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi yang baru bergabung, selamat bergabung. Selamat siang, semoga aktivitas hari ini juga lancar. Kita sapa lagi yang ingin bergabung di line telepon 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Ros.
0: Ibu Ros, iya. Ibu Ros di Daerah Juanti ya.
3: Iya.
0: Gimana sehat Bu Ros?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi baring-baring.
0: Baring-baring.
3: Iya, ada bangun tidur baring-baring dulu.
0: Iya, betul.
3: Ada yang dikerja lagi kan dah. Mau tidur dari beres kain dari lipat. Piring dah cuci, tinggal bari-bari sama cucu sama kakek.
0: Karena dari pagi udah mulai dah panas banget ya Bu Ros, jadi cepat kering tuh baju kita. Oke, baik. Bu Ros mau pilih lagu yang mana?
3: Lagu yang Dewi Persik
0: tadi. Tiada Guna dari Dewi Persik. Boleh?
3: Ya, itu aja, Kak.
0: Boleh, oke. Okay.
3: Kemana kemarin pulang kampung, Kak?
0: Iya.
3: Duriannya bagus-bagus ya.
0: Iya, kalau di kampung enak ya, Bu Ros, ya?
3: Iya, Kak Isi. Tapi Mbak kenyang di sana aja, harus bawa pulang, Kak Isi, payah bawanya.
0: Jalannya jelek, Bu Ros.
3: Itulah macam Kak Elit juga nengok pergi ke kampungnya, jalannya jelek juga.
0: Jalan jelek, iya. Karena
3: harus
0: musim hujan.
3: Tuh, harus berani itu Kak Yustin. Harus mentalnya kuat. Kalau burung tidak kuat mental dengan jalan gila-gila gitu.
0: Iya betul.
3: Kakek suka marah tuh kalau pergi jalannya jelek. So kita di belakang tuh udah macam apa. Yang di belakang diam katanya.
0: Iya karena kalau yang di depannya agak-agak gimana gitu. Kalau di perintah-perintah aduh gini-gini.
3: dosa gitu kata dia.
0: Kita yang takut dia boros.
3: Kata dia. Tapi kita kan nengok geri kan kayak Yusin ya.
0: Takut jatuh. Yeah. Kalau jatuh ke lumpur ya habis lah pakaian.
3: Iyalah, makasih Kak Yusin ya. Okay. Jaitu yo, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu Ros. Selamat siang ada Bu Ros di Dana Juanti. Lagi musim buah durian banyak banget ya di Kota Sintang. Yang jaga kesehatan juga ya, karena kalau terlalu banyak makan buah durian kayak ya semoga kita selalu sehat ya, kita bisa mengimbangi juga dengan istirahat yang cukup, makan secukupnya juga ya. Oke, baiklah, kita langsung saja. Untuk Anda yang ingin bergabung, kalau tadi ada yang bilang Kak Isrin nyebutin nomornya jangan cepat-cepat ya Kak Isrin ya. Oke, 0565244777 kalau mau WA 0857 terus 5000 4740 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung lewat WA juga boleh. Kita sapa lagi di line telepon 0565244777. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang juga Dangdut adalah kita Kak Yusrin.
0: Semangat sekali nih.
4: Semangat.
0: Lagi ngapa? Lagi cari cuan.
4: Ini enggak istirahat hari ini.
0: Istirahat.
4: Baru udah keliling-keliling tadi tuh ambil barang Kak Elin.
0: Iya, ini Mbak Yanti di mana nih?
4: Besok baru cari cuan.
0: Betul. Lagi di mana Mbak Yanti?
4: Lagi di Lebay nih Kak.
0: Lagi di Lebay tapi bukan alay. Iya, enggak nyari
4: sekarang
0: buah durian.
4: Lagi di Nobal, anaknya sudah masuk magang.
0: Oh gitu.
4: Iya.
0: Okay.
4: Paling nanti anaknya kalau udah
0: selesai magang ya.
4: Kembali PP dari sini gitu Kak Elin. Kak Yusrin.
0: Iya.
4: Lalu ke Kak Elin.
0: Kak Elin nanti malam Kak Elinnya.
4: Kalau mau makan buah durian ke pokoknya Bu Ros.
0: Iya, langsung.
4: Tapi jalannya itulah. Kata kita Yusrin ngepak ngunyak babas.
0: Asli, benar-benar.
4: Tapi seru Kak Yusrin.
0: Iya, betul. Kak Yusrin langsung ke pohonnya.
4: Walaupun nampak lampu, tapi kalau Bu Ros dibawa ke lampu, akai dia gitu. dia bilang gitu, Kak Yusrin yakin aku, akai malu. Aduh, kaki aku terluka kena itu.
0: Tapi seru kalau langsung ke pohonnya.
4: Tapi seru. Aku dengan kakak aku, Kak Yusrin, itu ngambil buah ke kebun tuh. Saja kata korang teh antu ngejijik nada tak lihat Kak Yusrin.
0: Kenapa?
4: Perampunya tuh mah. Tapi seru. Tapi bisa untuk lewat motor. Kalau Bu Ros dibawa ke situ pasti dia akai-kakai. Dia kena geleresan tuh Kak Yusrin.
0: Nunggu di rumah jalan Bu Ros ya.
4: Itulah tapi seru. Gitu bah. Tapi itulah hanya makan di pokok. Nggak bisa bawa pulang.
0: Mikulnya susah.
4: Kalau bawa pulang nggak mampu.
0: Nggak mampu, betul.
4: Kalau Bu Ros dengan kakek dibawa kampu akai-kakainya. Kena itu kata kita teh. Kak Yusrin resam tuh bang.
0: Iya banyak tuh.
4: Dengan itu apa nanti lo kalau bahasa Indonesia apa ya Kak Yusrin?
0: Apa
4: kalau
0: ya?
4: Kalau kita kan melai itu yang tajam tuh.
0: Pokoknya
4: kaku,
0: itulah ya.
4: Habis tangan kaki aku Kak Yusrin. Tapi tidak ada urus yang penting perut kenyang.
0: Iya betul.
4: Betul lah Kak Yusrin.
0: Betul.
4: Kita seru-seruan kan ramai-ramai gitu dengan
0: iya,
4: keluarga.
0: Iya betul. Langsung makan di pokoknya.
4: Lagunya tadi Bang Adi terus Bi Iem, Bu Ros tuh pilih apa tuh?
0: Bu Ros pilihnya tadi Tiada Guna Dewi Persik. Kalau Bang Adi tuh apa tadi ya? Pemberi Harapan Palsu ya.
4: Terus. Mm-hmm.
0: Terus ada apa tadi? Siapa tadi Ibu? Siapa tadi sih?
4: Bi Iem.
0: Bi Iem Tahu Tempe.
4: Kalau aku menepu air dalam ludang, apa ya tadi teh?
0: Dulang.
4: Apa tadi itu, Kak? Aku mau dengar gimana lagunya.
0: Menepuk air di dulang. Okay. Nanti kita dengar ya. Sama-sama ya.
4: Itulah Kak Yusrin. Itu aja ya Kak Yusrin.
0: Iya.
4: Yo, udah ngopi belum?
0: Udah, aman.
4: Kalau belum, ya main sini nanti. Nanti tak buatin kopi itu, apa yang nama, tanpa gula. Kan Kak Yusri gak suka manis.
0: Iya.
4: Okay. Itu aja ya Kak Yusri.
0: Iya, Mbak Yanti.
4: Yoi, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Mbak Yanti di Alai. Memang kalau nyari buah durian langsung ke pohonnya itu seru ya. Ada tantangannya, ya paling enggak lecet-lecet lah kaki tangan ya, karena saking semangatnya. Baik, silakan untuk Anda yang lain yang ingin bergabung bersama kami pendengar di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang di WA juga boleh, nanti Kak Isrin akan bacakan. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang
0: juga. Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Ibu Bilin di Lempah. Oke, baik. Ibu Bilin gimana? Sehat?
5: Sehat. Sehat gimana?
0: Sehat juga nih Bu Bilin. Oke, musim durian juga di Lempah Bu Bilin.
5: Musim durian, tapi enggak terlalu banyak.
0: Oh iya.
5: Enggak, ibarat air enggak kebanjiran gitu.
0: Ah iya betul, enggak kayak biasa ya. Mungkin tahun lalu kayak banyak ya Bu Bilin ya?
5: Iya.
0: Oke lah. Baik Bu Bilin, mau pilih lagu yang mana?
5: Lagunya apa ya?
0: Apa?
5: Lupa lagi.
0: Apa mau supaya saya sebutkan, ada gambaran semu, Camelia Malik, di sini sendiri Desi Tata.
5: Itu penggemar dangdut tuh tadi.
0: Oh, penggemar dangdut. Oke lah. Oke, Bu Bilin, ditunggu lagunya Bu Bilin ya.
5: Iya, lagunya untuk Bang Adi tadi Tanjung Baung. Heeh. Di atas tidur dan sehat juga.
0: Oke.
5: Oke,
0: baik. Makasih Ibu Bilin.
5: Sama-sama,
0: selamat siang. Selamat siang. Terima kasih ada Ibu Bilin di Lempah ya, sudah bergabung bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nanti kita bacakan WA-nya. Ada, oh ya sekarang aja ya. Selamat siang Kak Yusrin, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ikut Bu Ros tadi lagunya. Kami lagi di rumah berobat, Ibu Warsini di Empaci. Ibu siapa yang sakit? Semoga cepat sembuh ya Bu ya. Oke, makasih ada Ibu Warsini yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Oke, Kak Yusrin sebutkan lagi nomornya. Jadi yang kelewat nomornya boleh Kak Yusrin coba lagi ya di Eja. Pelan-pelan ya. Oke. Apa sih namanya? Oh, nomor ya tadi ya. Oke, nomornya 0857 5047 4740. Jadi silahkan di WA ya. Yang susah masuk line telepon di WA juga boleh. Pasti dibacakan asalkan ngirimnya sebelum jam 3 ya.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Nah, jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun, membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut, dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan...

0: forever, we gon' be as one. And as I finish it off, we gon' last forever.
1: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami.

kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu pengumuman yang kami akan bacakan dari SMA Swasta Pancasetya Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khusus daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Pancasetya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA Swasta Pancasetya Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59 Sintang, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0812-5534-0041, 0812-5534-0041, atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasetyasintang atau SMA Pancasetya Melangkah Bersama Menuju Masa Depan Gemilang.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Sebelum lanjut di line telepon, Kak Isrin mau bacain dulu WA. Selamat siang Kak Isrin. Pro Dangdut Dangdut adalah kita dari Mama Cia di Tabu, Balai Sepuak, Belitang Hulu. Lagunya ngikut aja, spesialnya buat suami aku yang lagi di jalan menuju Belitang Hulu. Semoga tidak ada kendala apapun. Kirim salamnya buat keluarga dimanapun berada, buat Kak Isrin, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mama Cia yang ada di Tabu, Balai Sepuak, Belitang Hulu. Oke, baik, dicoba kembali. Katanya banyak yang ingin gabung di line telepon, ya agak susah ya. Coba kembali atau di WA aja, nggak apa-apa, boleh nanti Kak Isrin akan bacakan. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang. Dicoba lagi pendengar 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Bu Mandi Penai, oke. Bu Man, gimana kabarnya Bu Man?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan. Apa kabar yang bertanya?
0: Baik juga, sehat.
1: Iya.
0: Oke, Bu Man mau pilih lagu yang mana ini?
1: Apa lagunya masih?
0: Lagunya masih ada No Comment dari Bunda Korla, Gerimis, Irfan Mansur, penggemar dangdut. Nanti habis ini kita putar juga. Terus ada Gambaran Semu, Kamelia Malik, Di Sini Sendiri, Desi Tata.
1: Di Sini Sendiri aja.
0: Di Sini Sendiri, oke lah.
1: Saya masih sendiri.
0: Oh, masih sendiri. Nanti ditemani. Ini kan ada Kak Isrin kan?
1: Iya, berdua dengan
0: Kak Isrin. Oke. Oke, baik. Gitu aja Bu Man.
1: Ya, spesialnya semua pendengar aja.
0: Ah, oke, baik. Terima kasih.
1: Selamat
0: siang juga. Ada Bu Man di Penai. Kita lanjut kembali. Di belakangnya Bu Man, untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita 0565244477 atau di WA 0857-5000-4740. Silahkan, kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Belitang nih.
0: Halo.
2: Iya, halo.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Andre di Belitang.
0: Andre di Belitang, suaranya kecil nih Andre.
2: Sudah.
0: Iya, Andre di Belitang ya.
2: Ini masih di kampung nih Kak, belum pulang sekolah.
0: Musim durian.
2: Istirahat nih.
0: Oh, musim durian enggak di sana? Gawai, ya ampun.
2: Iya, baru gawai, tapi nunggu gawai di kampung nih Kak, tanggal 3 bulan 7 nih lah.
0: Oh iya, bentar lagi ya.
2: Bentar lagi, maka belum pulang sekolah.
0: Sekalian ya.
2: Iya.
0: Oke. Gimana Andre, mau pilih lagu yang mana ini?
2: Untuk sama Bu Mandri lah.
0: Di Sini Sendiri.
2: Iya.
0: Oke, baiklah.
2: Ada ditemani Kak Isrin juga.
0: Kan ada Kak Isrin, aman lah ya.
2: Apa kabar Kak Isrin?
0: Kabarnya baik, puji Tuhan sehat Andre.
2: Iya. Bagaimana cuacanya?
0: Cuacanya kalau di sini panas ya dari pagi.
2: Oh, sama buat di sini.
0: Iya.
2: Kalau kemarin di sini hujan lebat Kak Isrin.
0: Kalau di sini kemarin kayaknya enggak ya, gerimis-gerimis begitu ya kemarin ya, ada yang gerimis ya. Gitu.
2: Kalau Belitang setahu kemarin lu diguyur hujan deras benar.
0: Iya. Tapi tadi malam juga ada hujan sebentar sih kalau di Sintang.
2: Tadi malam masih ada gerimis juga.
0: Iya. Oke, itu aja oke. Bang Andre.
2: Ya, lagunya dikasih sama OTG.
0: Iya. Oke, baiklah.
2: Saya terhibur dan semoga dia bahagia selalu dengan keluarganya. Selamat hari gawai ya, Kak.
0: Iya, selamat hari gawai. Kak Isrin juga udah nah, pulang gawai. Baru pulang Kak Isrin, gawai.
2: Ramai juga, Kak. Ramai juga di kampung.
0: Ramai, lagi musim buah durian juga kalau di kampung. Sama enggak Bang Andre kalau di Belitang?
2: Sama Kak, ini enggak cari durian, tapi banyak durian nih. Musim semuanya,
0: musim
2: buah mentawa.
0: Iya, durian, rambutan.
2: Rambutan sibau, kerupuk,
0: iya.
2: Ada langsat.
0: Ada
2: buah yang besar tuh apa nama Kak kalau bahasa Indonesia tuh?
0: Yang apa tuh?
2: Kalau kami bilang di sini Kak, buahnya kulitnya tebal, dalamnya manis.
0: Oh itu. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa ya? Buah apa tuh namanya? Mawang ya?
2: Bahasa Kakak apa tuh?
0: Mawang kah?
2: Bukan mawang.
0: Apa ya?
2: Mawang tuh kayak semantan.
0: Buah kubal kali.
2: Oh, bukan lah.
0: Apa? Buah apa?
2: Kak, kalau bahasa kami mualang di sini, buah mabuh, Kak.
0: buah maboh kayak mana ya? Kak Isrin juga enggak tahu.
2: Buah manggis, Kak, tapi dalamnya manis, kulitnya tebal.
0: Oh,
2: Kalau tahu orang Spanyol tuh bilang buah mak.
0: Oh, buah mak, Kak Isrin kalau buah mak tahu.
2: Tahu, Kak.
0: Itu kan banyak jenisnya kan, ada yang tebal, ada yang tipis,
2: banyak, ya.
0: Ada yang bisa dan pakai itu tangan pakai selentik kata kami. Ya, kalau di sana sama juga, Bang Andre.
2: Kalau kami bilang itu buah maboh, Kak.
0: Oh, buah maboh. Kalau kami buah maboh, kalau kami buah mak. Banyak sih.
2: Heeh. Pauk tuh bahasanya mak-mak tuh, Kak.
0: Oh, mak-mak. Sama ya, berarti. Heeh. Oke.
2: Okay. Banyak, Kak.
0: Di tempat Kak Isrin sih enggak ada sih kalau buah mak belum ada.
2: Oh, iya. Di sini udah ada, Kak. Udah mulai masak.
0: Udah mulai masak ya.
2: Iya. Ada dulu Kak ya, terima
0: ya,
2: kasih.
0: Iya, baik.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, makasih Bang Andre sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Oke, kita sapa lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Sintang. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0565244477 ya. Sapa lagi, siapa lagi yang ingin bergabung, kita sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Prodang Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Alimin, Kak, di Subah Sambas.
0: Oh, Alimin di Subah Sambas.
3: Ya.
0: Di sana musim apa nih, Bang Alimin?
3: Kalau musim durian juga udah ada yang berbuah, Kak, udah ada yang masak.
0: Iya, musim buah-buahan lah ya. Oke, okay. Kalau buah yang lain mungkin kalau sambas itu jeruk kali ya, Bang Alimin ya.
3: Yang itu yang populer lah jeruknya.
0: Kayaknya selalu ada deh jeruknya ya kalau di Subah ya, di sambas
3: iya,
0: ya.
3: Iya betul, selalu ada gitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Kalau rambutan belum musim.
0: Belum musim, di sini juga ada tuh sampai yang jual masih mentah-mentah pun ada yang dijual.
3: Ah, itu dia. Soalnya belum musimnya. Kak.
0: Belum musim, belum terlalu masak mungkin ya, Bang Alimin ya.
3: Iya betul.
0: Oke, okay. Bang Alimin mau pilih lagu yang mana?
3: Yang belum di request nggak?
0: Ada No Comment, Bunda Korla, Gerimis, Irfan Mansur, terus ada Gambaran Semu dari Camelia Malik.
3: Dari Irfan Mansur ya, Kak.
0: Oke, okay. Ditunggu ya, Bang ya.
3: Iya, salamnya buat semua monitor dari Sintang aja yang lagi mendengarkan, Kak ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
3: Kak, selalu sehat, ceria selalu dan selalu semangat.
0: Amin, makasih doanya, Bang. Ya, doain sama juga nih buat Bang Alimin, sehat selalu.
3: Makasih, Kak, ya.
0: Baik, ya, ada Bang Alimin. Waalaikumsalam, Bang Alimin di Subah Sambas. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Sintang. Kita coba sapa lagi untuk pendengar yang berikutnya yang ingin bergabung ya di line telepon, silakan 0565244477 atau di WA, nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya. Silakan bergabung. Memang agak sulit ya kalau di line telepon, jadi Anda butuh kesabaran untuk bisa masuk bergabung di Pro Dangdut.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Mendengar pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kami akhiri sampai di sini untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti di akhir kebersamaan ada dua lagu yang akan kita putar. Yang pertama tadi Gerimis, terus ada Bunda Korla No Comment. Ini dari siapa ini? Dari Sinta di Sintang, Kak request lagu No Comment dari Bunda Korla. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti pukul 15 juga kami akan hadirkan untuk Anda UMKM Bicara.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik Indonesia.

0: Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro dan Dudut, dan Dudut adalah kita.

saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari Senin ya, tanggal 27 ya. Di kesempatan ini 29 ya. Semoga semuanya selalu sehat tak kurang satu apapun ya. Di detik-detik terakhir ya, dua hari terakhir di bulan Juni, semoga kita bisa meninggalkan bulan Juni dengan penuh senyuman terindah. Dengan apapun yang kita tinggalkan, semoga menjadi sebuah kebaikan-kebaikan. Di pagi ya, nanti besok ya masih ada pertandingan sepak bola gelaran Piala Dunia 32 besar ya, yang menantikan siapa jawara. Nanti lambat laun kita akan menantikan bersama siapakah yang menjadi jawara Piala Dunia 2026 ini. Nah, pendengar, nanti akan kami hadirkan juga UMKM Bicara hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya disini di UMK Bicara sore ini ya, hari Senin ya, tanggal 29 Juni 2026. Ini Senin terakhir ya di bulan Juni. Dan semoga para UMKM sukses selalu ke depannya dan meninggalkan jejak di bulan Juni ini dengan penuh kebaikan-kebaikan dan juga cuan ya. Nah, berbicara dengan cuan nih pendengar, pada sore ini kita akan membicarakan mengenai dapur ngebul cuan ngalir ya. Tentunya ya, ada prosesnya di dalamnya seperti apa. Sudah hadir di studio pendengar dua narasumber kita yang bergelut dengan UMKM pada sore hari ini. Ada Ibu Syarifah, beliau ini adalah Ibu Safaria, beliau ada owner Dapur Uma ya. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Safaria sehat?
2: Alhamdulillah luar biasa ya.
1: Sibuk apa aja ini?
2: Sibuk sebagai owner dapur rumah, salah satunya sibuk keseharian sebagai ibu rumah tangga yang ngurus anak dan suami, kesibukan di organisasi juga.
1: Oh, luar biasa ya, banyak juga ya sibuknya.
2: Ya, alhamdulillah. Masih sibuk.
1: Oke, terus nanti kita juga mau nanya di dapur rumah apa-apa aja ya adanya. Entarlah selepas yang berikut ini ya kita akan tanya kembali narasumber yang kedua, ada Ibu Puji Lestari ya. Beliau adalah owner Hello Saji. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu sehat?
3: Alhamdulillah
1: iya,
3: sehat.
1: Iya, luar biasa ya. Sibuk apa aja nih minggu-minggu ini?
3: Sibuk biasa, jualan.
1: Jualan, iya. Oke, Ibu Safaria di dapur Uma ini apa aja yang dijual?
2: Mungkin yang sekarang ini lagi sibuk-sibuknya itu di cateringnya.
1: Oh, di catering. Iya. Emang selain catering ada apa-apa aja biasanya?
2: Ada keripik, jenis-jenis keripik, keripik pisang, keripik singkong, keripik stik bawang, gitu kan. Tapi itu tidak setiap hari kita produksi.
1: Emang bawang bisa dijadiin stik ya?
2: Itu sebutannya ya.
1: Sebutannya aja ya.
2: Iya, betul.
1: Karena kalau dari bawangnya asli susah kayaknya.
2: Susah, betul.
1: Oke, kalau di Hello Saji apa aja sih menu? Ya.
3: Saya
1: boleh dideketin aja mainnya. Nah, ya.
3: Saya buat nasi bakar.
1: Oh, nasi bakar. Ya. Yang isinya macam-macam itu?
3: Iya.
1: Apa-apa aja yang udah ada biasanya?
3: Biasa saya ayam suwir, cumi, tongkol suwir.
1: Itu dibuat sendiri?
3: Iya.
1: Luar biasa. Habis itu temannya apa? Atau nasi doang atau apa?
3: Saya kadang buat puding itu pesanan.
1: Tergantung ya.
3: Iya, tergantung pesanan.
1: Tapi yang khususnya di Hello Saji itu nasi bakar.
3: Nasi bakar.
1: Kisaran harganya berapa kalau boleh tahu?
3: 18, kalau ayam itu 15, kalau cumi itu 18.
1: 18 ya, karena menyesuaikan harga juga ya.
3: Iya, cumi mahal. Kalau di sini.
1: Iya benar kan. Kalau di seberang sana sih, di luar provinsi kita lumayan lah ya.
3: Iya, terlalu.
1: Oke, terus kalau apa tadi yang Bu Safaria tuh menu utamanya selain keripik-keripik itu tadi catering ya?
3: Iya.
1: Itu jadi menerima catering dari pelanggan atau gimana maksudnya?
2: Kebetulan karena suami kan orang instansi juga ya.
1: Oh, berarti menerima dari kantor-kantor.
2: Iya, betul. Itu salah satunya. Tapi juga kalau untuk ada acara-acara perpisahan atau acara pengajian, saya juga biasa ambil gitu seperti
1: ya.
2: Itu.
1: Kalau tumpeng-tumpeng itu enggak juga? Iya juga. Apa?
2: Tumpeng enggak.
1: Oh enggak, hanya untuk catering aja ya.
2: Iya, snack sama makanan beratnya aja.
1: Snack sama makanan berat. Oke. Okay. Kemudian untuk yang pemesan banyak itu dari mana biasanya?
2: Biasanya dari instansi. Dari instansi atau
1: Sinang aja atau ada kantor lain gitu dari luar?
2: Enggak. Paling karena mungkin berhubung kepada bapaknya ya kan, kepada acara-acara di kantor itu ya otomatis dapur rumah yang itu
1: yang menangani ya.
2: Yang menangani seperti itu.
1: Kemudian kalau di Hello Saji itu ada karyawannya enggak buat itu?
3: Saya dengan anak aja.
1: Oh iya, sekaligus CEO-nya sekaligus karyawannya.
3: Iya. Kalau kan enggak terlalu banyak gitu. Paling satu hari itu biasa
1: berapa?
3: 30
1: menu.
3: Iya, 30 pesanan. Oh, 30. Kalau dari kantor biasa kan ada catering juga saya kan.
1: Oh, gitu juga.
3: Agak lumayan tuh biasa sampai 100.
1: Oh, gitu boleh pesan juga. Itu biasanya dijajalin atau dijualin by online atau seperti apa?
3: Online.
1: Online juga ya. Pakai apa?
3: apanya itu?
1: Pakai WA kah, pakai Facebook kah, atau
3: pakai WA, ini? Ada IG juga.
1: Ada juga. Ah, boleh disebutin enggak apa-apa apa IG-nya?
3: IG-nya tuh
1: dapur rumah juga. Bukan Hello Saji ya?
3: Hello Saji.
1: Sama ya gitu ya. Oke. Okay. Kalau itu kalau Ibu Safar ya juga sama melalui apa pemasarannya?
2: Sama. Saya kan juga selain dari catering dengan itu tadi kan saya juga kadang-kadang bikin kerupuk basah, kadang-kadang bikin kue brownies dan lain-lain yang kue basah-basah. Jadi itu di apa ya? Di secara online itu di posting di sosial media seperti IG, WA bisnis juga, di Facebook itu kadang-kadang.
1: Kadang-kadang ya. Tadi kan bikin kue basah-basah ya?
2: Iya.
1: Basah-basah enggak? Kan nama kuenya aja ya.
2: Iya.
1: Terinspirasi dari mana itu nama dapur Uma kemudian Hello Saji gitu kan, adakah cerita-ceritanya gitu?
2: Oh iya. Saya kan sebenarnya pelaku UMKM ini kan bukan baru ya, sebenarnya udah lama. Jadi waktu itu kan awal mula itu kan ikut orang tua.
1: Oh, gitu.
2: Cuman ya karena kita ini produksinya enggak itu apa musiman ya kan, enggak ditekuni terus-menerus. Jadi pas pada saat udah anak-anak udah pada apa ya udah pada ngerti main sosial media ya kan. Jadi langsung kepikiran mah katanya bilang mending Uma daripada cuman bikin-bikin begitu aja tanpa diposting di itu, biar jangkauannya lebih luas kita pasang aja di media sosial gitu kan.
1: Kata siapa itu?
2: Kata anak. Karena kebetulan saya kan dipanggil Uma di rumah.
1: Iya. Oh gitu.
2: Iya. Anak-anak kan manggil Uma. Oh boleh.
1: Anaknya berapa sih?
2: Iya. Anak saya 5.
1: Masya Allah. Alhamdulillah.
2: Kebetulan putri semua.
1: Oh iya. Oke. Terus jadi abis dibilangin
2: Oke, kalau gitu saya bilang gitu, kalau memang kalian bisa bantu Uma buatkan aja ya kan. Jadi namanya apa nih katanya kan. Ya udah yang simpel-simpel aja, ya udah bikin dapur Uma aja lah katanya kan. Toh otomatis segala sesuatu itu kan mungkin dikerjakan di dapur. Ya kan. Jadi muncullah nama dapur Uma tadi.
1: Tahun berapa? Tahun ingat enggak?
2: Dapur Uma itu tahun 2012 kalau enggak salah saya.
1: 2012.
2: Iya, yang muncul nama dapur Uma tadi ini.
1: Jadi 2012 ya.
2: Iya, selain itu saya juga saya kan pelaku UMKM juga sebagai penjahit ya. Penjahit. Jadi sebenarnya ada dua nama itu saya itu.
1: Apa?
2: Yang kedua itu yang bagian untuk menjahit itu Uma Pahirastur.
1: Pahirastur.
2: Iya, Uma dari saya sendiri, panggil saya sendiri, Fahira itu diambil dari anak saya yang betul kebetulan lahir pada tahun 2011, ya kan? Namanya Fahira Stur.
1: Oh, Stur.
2: Iya, Stur. Stur. Seperti itu.
1: Kalau ya tuh Hello Saji gimana ceritanya tuh?
3: Okay. Kalau saya pertama saya kan bukanya sarapan pagi di depan rumah tuh.
1: Kalau sebentar dapur rumah tuh di mana tempatnya?
2: Alamatnya di kebetulan di rumah sendiri di Jalan Bintara, Kelurahan Mekarjaya.
1: Mekarjaya ya?
2: Iya.
1: Mekarjaya, Kelurahan Mekarjaya.
2: Iya betul.
1: Kecamatan apa itu?
2: Kecamatan Sintang.
1: Oh sama ya.
2: Iya.
1: Oke lanjut kak.
3: Saya bukanya dulunya tuh
1: tahun berapa?
3: Kalau sarapan pagi, pertama kan saya bukanya sarapan pagi Maji di depan rumah.
1: Maji namanya dulu.
3: Iya. Terus saya anak saya melahirkan saya tutup.
1: Sarapan Maji, sarapan pagi Maji itu tahun berapa ingat enggak Kak?
3: Sekitar 3 tahun yang lalu.
1: 3 tahun lalu berarti 2006-2023 gitu ya. Oke, terus habis itu gantilah ya.
3: Ya, sekarang saya buka lagi, anak saya bilang, "Dah kita buka Hello Saji sajalah," kata yang simpel katanya.
1: Berarti inspirasi nama itu dari anak juga sama.
3: Ide anak juga.
1: Oke. Okay. Itu udah melalui apa namanya pemesanan itu melalui di sama anak juga
3: dia. Iya, IG juga. Anak juga. Saya juga pakai WA juga kan, tapi karena saya enggak terlalu hebatnya di sosial media. Jadi anak semua.
1: Enggak apa-apa lah ya. Alhamdulillah anak kita pintar-pintar ya.
3: Iya.
1: Oke, kan selama menjalankan usaha itu pasti ada yang namanya tantangan gitu ya. Baik itu di lapangan ataupun penyediaan produk gitu atau mungkin juga ada tantangan digitalisasi gitu ya. Kalau Ibu Safaria sendiri tantangannya apa sih yang dihadapi nih?
2: Yang untuk mungkin pembuatan snack-snacknya ya, itu mungkin ke bagian pemasaran ya kan?
1: Pemasaran ya?
2: Iya, kalau untuk bahan mungkin karena dia bahan lokal ya kan, mungkin tidak terlalu sulit untuk mendapatkan. Tapi bagian pemasaran ya kan, apalagi produk itu kan mungkin bukan cuma kita aja yang buat ya kan, kayak produk keripik pisang dan lain-lain itu banyak juga kawan-kawannya UMKM yang juga produknya sama. Nah, jadi di situ mungkin kendalanya ya apa larisnya atau tidaknya itu seperti itu ya kan, karena iya karena dengan banyaknya produk yang sama tadi kan mungkin orang ya lebih berburu ya gimana ya apa ya
1: memilih
2: gitu ya? Memilih ya betul seperti itu.
1: Oke. Kalau ibu itu di Hello saja apa
3: kalau sih saya tangannya? Ya karena kita online kan bias ada kadang ada yang pesan kalau datang sepi ya sepi itu kan ya kalau ada juga sih keinginan saya tuh kalau bisa mau buka lapak, cari lapak yang di mana yang tepat lah kan untuk usaha itu. Kalau online kan ya nama online.
1: Kadang-kadang. Iya. Ini kalau boleh tahu di mana tinggal ini tinggalnya mungkin?
3: Saya di Menyumbung.
1: Menyumbung.
2: Iya. Menyumbung Tengah.
1: Menyumbung Tengah. Jauh juga ya?
2: Berdekatan tetangga sebenarnya.
3: Ibu yang agak jauh.
1: Oh gitu.
2: Saya domisilinya Kelurahan Mekarjaya. Cuman karena suami bertugas di Kelurahan Menteng. Ini ibu salah satu pengurus PKK Kelurahan Menteng. Jadi
1: sama-sama.
2: Iya sama-sama. Ya.
1: Menyumbung Tengah itu kecamatan apa? Sama Sinta. Juga.
2: Kelurahan. Kelurahan Menyumbung Tengah.
1: Oh iya iya. Kelurahan Menyumbung Tengah kecamatannya sama Sintang.
2: Iya
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, terus jadi itu aja tantangannya atau apalagi ada yang lagi yang kan tantangannya berarti kan tentang sama aja ya tadi pemasaran gitu betul. Ya ada ya namanya jualan ada sepi ada ramai.
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu modal awal dulu berapa yo?
2: Tak ingat Bu, soalnya kan waktu modal awal kan kita kan punya pisang sendiri ceritanya. Iya, karena ada kebun pisang di belakang, jadi kan karena punya pengetahuan sedikit-sedikit tadi dimanfaatkan lah pisang-pisang yang udah bisa di digoreng gitu tadi kan yang masih mentah. Itu awal-awalnya kita itu.
1: Dimanfaatkan lalu dijual gitu.
2: Iya betul.
1: Terus setelah mengalami peningkatan usaha kan ada pasti ada uang yang dikeluarkan atau modal. Masih yang berapa dah yang ingat aja misalnya sekitaran 500 misalnya atau di bawah 500?
2: Iya, ada sih sekitar 500-an, Bu.
1: Sekitar 500-an ya. Mengalami peningkatan. Pokoknya mungkin modal awal yang awalnya 500.
2: Iya, gitu betul.
1: Ya. Kalau Ibu Puji gimana, Bu Puji?
3: Saya kalau nasi bakar kan enggak terlalu mahal ya. Modal awal saya memang 500, Mbak.
1: 500 ya. 500.000 itu suka bingung gak sih membelanjakannya gitu misalnya, apalagi sekarang kan.
2: Iya
1: betul. Gimana itu?
3: Kalau saya kan kita buatnya gak usah terlalu banyak dulu kan. Istilahnya kita lihat konsumen dulu misal, ataupun gini Bu. Kalau biasa saya buat tuh memang untuk satu hari misalnya. Saya bikin misalnya ayamnya 2 kilo, cuminya 1 kilo. Alhamdulillah sih setiap saya buat tuh satu, kalau cumi tuh 1 kilo tuh habis
1: terus ya?
3: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah gitu ya. Boleh juga mungkin diinfokan kalau pesan-pesan itu nomor WhatsApp-nya mungkin boleh juga kalau mau boleh dipromosiin ya.
2: Iya.
1: Ibu dulu, Ibu Safaria boleh misalnya nomor berapa HP-nya?
2: Nomor HP kebetulan kan biasa kan saya kan udah bikin brand-nya Dapur Uma tuh ya kan. Di situ kan ada saya cantumkan juga nomor HP. Nomor HP saya baik di WA maupun di IG itu sama 08 aja. Ya sama. 08 12 5369 8553.
1: Oke, 8553. Oke. Kalau Ibu Puji mungkin siapa tahu kan pendengar kita nanti ada yang nyatat juga saya terutama ya. Oke. Berapa nomor Ibu Puji? Kalau misalnya nana pendengar nanti kalau misalnya Anda mau memesan nasi bakar ya. Ini khas Ibu Puji Lestari ya.
3: 08
1: iya
3: 57.
1: Nah, dengerin ya.
3: 51 28 3906.
1: Oke. Itu kan delivery ya, pesan-pesanan online kan delivery itu ada menggunakan biaya tambahan ongkir, atau gimana? Atau ongkir lah misalnya.
3: Ongkir ya.
1: Ada ongkir. Hitung-hitungnya seperti apa kalau misalnya ini kan 18.000 tak kalau misalnya terus ongkirnya gimana menghitung jarak
3: ongkir itu pakai ojol kan?
1: Oh, pakai ojol. Iya. Oh.
3: Mereka langsung misalnya
1: ya, di aplikasi ya. Oh, iya. Oke. Kirain yes. Ada yang kalau sama juga Ibu, servernya sama juga.
2: Pakai belum. Apa? Saya kalau saya belum. Kalau saya masih antar sendiri.
1: Ya kan. Oh, masih antar sendiri.
2: Iya, menyesuaikan jarak aja seperti itu. Aja.
1: Tapi ada enggak yang misalnya udah lah enggak usah gitu. Ada pernah kayak gitu ya?
2: Maksudnya misalnya dibatalkan.
1: Enggak, maksudnya
3: ongkirnya enggak bayar.
1: Oh, ongkirnya enggak bayar misalnya.
2: Oh iya.
1: Pernah ya, mungkin.
2: Pernah.
1: Sama temen ya gitu.
2: Iya betul.
1: Lantar aku antar sendiri gitu.
3: Kalau dekat-dekat enggak gitu.
2: Iya.
1: Oke, terus kalau ibu berdua nih melihat perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Sintang, kan kalau kita lihat sebagai saingan maka akan jadi saingan. Tapi kalau kita lihat sebagai peluang maka itu akan jadi peluang. Perkembangannya gimana nih? Kalau misalnya catering nah ibu siapa nih misalnya? Catering kan sekarang banyak ya.
2: Iya betul.
1: Apa? Bagaimana Anda agar misalnya tetap bisa bersaing? Diapain cateringnya? Apakah dimasakkan yang lebih banyak, lebih enak, lebih murah misalnya? Atau seperti apa?
2: Pertama mungkin untuk menarik ya, kita bikin harganya agak miring lah dari orang-orang lain ya kan. Tapi dengan harga miring itu bukan berarti makanan kita lalu jadi tidak enak ya kan. Kita sesuaikan dengan kondisi, apalagi kondisi zaman sekarang kan, dengan harga barang yang begitu melonjak, iya mahal mehong ya kan. Jadi kita kondisikan ya paling tidak dapat untung sedikit pun tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa bersaing dan bisa tetap bertahan dengan kondisi barang yang sekarang. Terus kondisi persaingan UMKM yang luar biasa, ya kan? Jadi pandai-pandai kita menyiasati seperti itu.
1: Nah, itu dia yang pandai-pandai itu nggak bisa sebenarnya.
2: Ya mungkin pertama di harganya ya kita buat agak
1: sesuaikan harga.
2: Iya, sesuaikan harga. Terus mungkin di varian makanannya, ya kan?
1: Oke. Okay, varian makanan di lebih beragam gitu ya?
2: Iya. Terus mungkin packingannya, ya kan? Karena
1: ya?
2: Iya packagingnya. Karena mungkin orang kan tertarik dulu kan melihat dari luarnya dulu nih, ya kan? Penampilan luarnya agak menarik, mungkin akan penasaran nih, pengen mencoba kan seperti itu biasanya.
1: Oke, okay, kalau Ibu Puji gimana Bu Puji?
3: Kalau saya menyesuaikan harga pasar. Terus saya juga kalau misalnya rasa kualitas
1: mempertahankan rasa
3: iya. Kualitas
1: dulu belajar dari mana sih masak itu
3: saya ya biasa ibu rumah tangga yang masak
1: atau tidak nggak kan sama tahu terinspirasi dari siapa dulu sehingga bikin nasi bakar ini
3: karena kalau nasi bakar memang dari awal tuh saya lihat kan kalau di Sintang ini tidak terlalu banyak yang buat gitu kan. Jadi coba-coba aja gitu, siapa tahu gitu kan. Tapi alhamdulillah lumayan lah dibilang kan. Istilahnya kalau kita kalau pelanggan sekali udah pesan, sering-sering pesan, kita kan pede. Berarti ini lumayan lah rasanya
1: repeat order itu. Ya. Repeat order. Oke ya, berarti pelanggan itu suka memesan kembali.
3: Iya.
1: Ya. Jadi itu sebuah kesenangan gitu. Iya. Berarti kan
3: diterima. Percaya diri, gitu. Ya.
1: Oh iya, oke. Okay. Terus selain mempertahankan rasa apa lagi?
3: Yang pasti kita bikin
1: Kan kalau tadi mempertahankan rasa terus apalagi apakah nanti kedepannya nasi bakar ini dalam kemasan yang sekarang ini pakai kemasan apa? Pakai kemasan
3: Mika dengan kotak biasanya.
1: Oh, Mika dengan kotak. Tidak pakai daun.
3: Pakai daun untuk nasinya. Terus kita kan pakai kotak juga.
1: Oh, dikotakin lagi.
3: Cari biar aman kan.
1: Biar aman ya. Itu proses bakarnya mau makan berapa lama sih?
3: Enggak terlalu lama. Kira-kira berapa menit lah. Yang penting daunnya itu udah layu gitu kan. Kalau terlalu gosong dia nasinya tuh ikut gosong biasanya.
1: Tapi pernah gak gosong?
3: Enggak pernah.
2: memang harus hati-hati dan dijaga betul-betul.
1: Pernah gak ada produk busa paria juga yang misalnya tidak terjual?
2: Gagal gitu ya. Gagal. Pernah, jujur pernah.
1: Oh ya. Gimana itu caranya? Waduh, gimana itu?
2: Itu kan kalau kayak kita menggoreng pisang itu kan memang harus apalagi kalau dia ada rasa manis-manisnya ya itu kan. Dia kalau kita terlalu besar apinya ya kan. Nanti barang itu udah gosong tapi masih belum ini kriuk. Nah, kan seperti itu. Kan ini kan pakai disiram pakai air gula kan seperti itu. Kalau yang bagian manis, kalau yang bagian tawar sih aman-aman aja, ya kan? Sama juga untuk produk singkong itu juga keripik stick singkong tadi kan kita kan biasa kan ada varian tuh yang ori dengan ori dengan yang manis ya kan. Jadi kadang-kadang yang tahun sering gagal
1: ingat
2: itu
1: ya? Ingat enggak tahun berapa pas gagal itu?
2: Tahun berapa? Itu pas menjelang puasa kan banyak pesanan nih ceritanya ya kan. Udah banyak pesanan kerja puasa lagi ya kan. Nah, itulah jadi pas bikinnya itu ada sekitar 5 kiloan itu. Tapi enggak semua 5 kiloan itu tidak semua yang gagal itu, ada juga produknya yang masih bisa diselamatkan lah seperti itu.
1: Kalau gagal dimakan sendiri.
2: Makan sendiri, mau tak mau.
1: Oke, mendengar nanti kita kembali lagi sama yang berikut ini, pastikan Anda di UMKM Bicara.

0: Rilas panggilan sidang nomor 54 garing PDT titik G garing 2006 garing PN titik STG. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 54 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG. Untuk pemanggil, nama Remansio Siman, alamat dahulu beralamat di Jalan Tribakti RT 4, Desa Jaya Mentari, Kecamatan Tempuna, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Kristiana Fenita Yeni sebagai penggugat lawan Remansio Siman sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani.
1: Oke, pendengar, kita kembali lagi di UMKM Bicara tentang bagaimana apa namanya agar dapur tetap ngebul, cuan tetap mengalir ya. Harusnya gini ya, dapur tetap ngebul, cuan tetap banyak gitu ya dan tidak kabur. Oke deh. Nah, pendengar di masih ada Ibu Saparia ya, owner dapur rumah dan juga Ibu Puji Lestari owner House Haji. Nah, kan kita tahu ya akibat dari misalnya kebijakan-kebijakan luar negeri itu ya, sehingga terdampaklah dari yang namanya untuk beli-beli gitu ya. Nah, gimana tuh cara mengatur keuangannya Ibu Saparia gitu kan, harus sementara kan harus mengusahakan ini gitu ya. Terus sama tuh Ibu Puji juga harus menentukan nih hari ini saya harus menentukan beli apakah semuanya varian harus ada ready gitu atau seperti apa. Nah, gimana cara mengatur keuangannya masing-masing ini, boleh nih, silakan dari Ibu Saparia dulu mungkin boleh.
2: Karena mungkin pengaruh dari krisis moneter lah bisa katakan ya. Ya kan, karena rupiah kita melemah, jadi efeknya barang-barang kita kan semakin melonjak nih harganya ya kan.
1: Lompat kayaknya.
2: Iya, lompat. Jadi untuk menyiasati itu semua mungkin kita lebih kepada merincikan keuangan ya. Merincikan keuangan, jadi ya mungkin dari segi packingannya itu bisa kita ganti dengan yang kita cari dengan yang bahan yang mungkin lebih murah ya kan, seperti itu. Biasanya kan kalau catering itu kan ada yang jenis-jenis itu kan ada bento misalnya namanya tuh kan, ada yang pakai apa tuh strobom ya kan. Nah, itu kan varian tuh harganya tuh kan Bun. Jadi
1: artinya memilih bahan yang sesuai
2: dengan dengan budget yang kita punya seperti itu.
1: Jadi pokoknya disesuaikan aja gitu ya.
2: Iya, supaya enggak rugi ya, karena nama kita kan jualan kan pasti cari untung. Iya, seperti betul. Itu.
1: Kalau Puji sendiri gimana cara mengatur keuangan yang di setengah saat?
3: Kalau saya tergantung pesanan.
1: Okay. Karena kalau ada yang pesan baru dibuat gitu kah?
3: Iya.
1: Pesan by order gitu.
3: Kalau misal, tapi tetap saya ada buat kalau yang misal kalau cumi gitu kan, kata kalau cumi ini kan apa kata anak muda tuh lagi booming gitu kan?
2: Iya, lagi booming.
3: Jadi gitu ya. Yang
1: tetap buat ada
3: iya,
1: nanti.
3: Tetap saya buat.
1: Walaupun dengan kondisi yang
3: iya, kalau barang-barang kan naik turun. Kalau cabai dengan bawang kan.
1: Tapi kadang itu nah ya cabai kan ratusan ribu pernah.
3: Iya, kalau cabai ya. Sekarang juga
1: lumayan ya.
3: 75, 50.
1: Iya betul.
2: Bukan cuma harga bahan pokok kan, kayak gula, minyak goreng ya kan.
3: Minyak goreng yang
2: itu
3: susah cari.
2: Langka, iya.
1: Gas apalagi sekarang yang susah
2: ya. Gas apalagi.
3: Kadang kalau misalnya kita mau naikkan harga juga, kita mikir juga kan.
1: Jadi susah juga ya.
3: Iya.
1: Tapi yang jelas tetap harus tetap dapur tetap ngabul aja ya, seperti judul kita.
3: Iya,
1: kesempatan
3: masih tetap berjalan.
1: Terus punya pesan enggak buat misalnya ibu-ibu nih mau ada yang baru mau buka usaha, tapi kan apalagi dengan tadi kita ngomongin tentang mahal segala macam gitu.
2: Yeah.
1: Itu punya tips nggak buat mereka-mereka yang mau memulai usaha gitu? Boleh Bu Sapria mungkin?
2: Motivasi lah ya kan? Oh,
1: iya,
2: motivasi ya kan?
1: Tips memulai usaha.
2: Kita kan ini kan apa ya, sebagai seorang ibu rumah tangga itu kan kalau prinsip saya pribadi sih ya kan, kalau menghasilkan uang sendiri itu kan lebih menyenangkan, bukan berarti tidak mendapatkan pendapatan dari suami ya kan, akan lebih menyenangkan. Makanya kalau melakukan hal-hal yang contohnya bisa menghasilkan uang tadi, seperti sebagai pelaku UMKM lah, itu sudah sangat-sangat, meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi yang penting menghasilkan cuan ya kan, seperti judul kita pada hari ini, itu sudah sangat membahagiakan sekali. Jadi saya mungkin lebih kepada mengajak ya kan, kepada ibu-ibu terutama ibu-ibu rumah tangga yang mungkin punya waktu luang-luang ya kan, yang bisa menghasilkan cuan sambil rebahan kan, bahasa sekarang kan gitu ya kan. Nah, jadi ayo mulai sekarang kita itu jangan cuma mau jadi penonton ya kan. Mari kita jadi pemain yang tetap punya komitmen ya kan, karena keberhasilan itu bukan cuma milik mereka yang sudah sampai garis finish, tetapi juga milik semua orang yang mau memulai. Tentunya dengan komitmen tadi ya kan, jatuh ya bukan arti gagal, tapi itu kan jeda untuk kita bangkit dan berdiri lebih kokoh lagi. Jadi ya mulai sekarang ayo kita berlomba-lomba ya baratnya tadi itu kan, untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak lagi, dan bisa melatih serta apa ya, mengisi waktu luang kita dengan kemampuan, keterampilan, dan kerajinan kita punya, seperti itu.
1: Okay. Kemampuan, kerajinan yang dimiliki ya.
2: Iya.
1: Okay. Saya kok nulisnya kerjain kerajinan yang dimiliki. Iya. Kalau melihat bagaimana ibu-ibu sekarang nih, maksudnya yang ibu lihat aja entah tetangga ke apa gitu, bagaimana mereka seperti apa ibu? Kalau boleh tahu.
2: Kalau gak usah jauh-jauh lah, lingkungan sekitar saya tinggal ya kan. Kan kebanyakan orang-orang itu kan lebih senangnya ya
1: scrolling.
2: Iya, seperti itulah ya kan. Udah itu lebih senang kayak karaokean ya kan. Tapi ya itu mungkin hanya sebagian dari untuk menyalurkan hobi ya kan. Itu enggak jadi
1: sebenarnya enggak apa-apa juga ya.
2: Enggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi ya kenapa enggak gitu kan, daripada waktu kita habis seperti itu, ya kita tadi manfaatkan tadi waktu kita dengan membuat sesuatu yang bisa masih kembali ke cuan lagi kan, seperti itu ya kan. Tapi alhamdulillah lingkungan kita itu meskipun
1: ada ya, aja ya berbeda-beda.
2: Iya, ada aja, tapi tetap semangat ya, semangat untuk mencari cuan itu melalui apa ya, keterampilannya tadi itu besar juga, cuman ya karena mungkin pemikiran mereka ini lebih kepentingnya yang instan kan, untuk mengurus surat menyurat itu mungkin
1: ya agak lama itu.
2: Iya, tidak terlalu tertarik ya kan.
1: Berarti kan surat-surat yang kalau di usaha ibu udah lengkap semua.
2: Alhamdulillah ya? Kita udah punya NIB, punya sertifikat hal, cuman PRT yang kita belum.
1: Iya. Okay. Sambil diurus aja.
2: Sambil berjalan, sambil
1: halal udah seperti. Juga sertifikat halal.
2: Sudah, sertifikat halal kita sudah.
1: Jadi itu kan menambah branding dan kepercayaan publik.
2: Iya.
1: Sehingga orang nggak ragu untuk membeli produk
2: Betul.
1: Kita. Kalau Bu itu udah ada juga sertifikat halal.
3: Saya baru buat. Yeah.
1: Oh baru buat. Udah keluar tapi belum
3: ya,
1: insyaallah mudah-mudahan ya. Nanti sedikit pelan-pelan dilengkapi ya kan Bu ya. Yeah. Dengan adanya hal itu bisa menambah kepercayaan. Kalau ibu sendiri gimana tuh? Mungkin punya tips lagi untuk ibu-ibu atau seperti apa? Pesan-pesan ke ibu-ibu gitu.
3: Kalau saya, daripada kita istilahnya kegiatannya enggak, istilah di luar enggak ada menghasilkan apa-apa. Ya di, kalau di rumah bisa menghasilkan, ngapa tidak itu kan? Ya menghasilkan cuan dengan kegiatan yang misalnya kita buat kue atau bikin yang, kalau saya kan memang kegiatan saya di rumah tuh nggak pernah, jarang keluar karena udah ada cucu juga kan. Jadi kalau pas saya buat misalnya bikin nasi bakar, nanti Selesai itu saya bikin pernak-pernik.
1: Itu bikin nasi bakar, saya penasaran nih tadi ketinggalan. Bikin nasi bakarnya itu dibakar menggunakan bara seperti sate atau pakai kipas atau pakai mesin kipas angin atau pakai apa sih yang
3: dia teflon.
1: Oh, teflon. Iya. Oh iya, iya iya. Oh gitu ya. Jadi enggak gosong pun enggak
3: terlalu rendah juga.
1: Karena kan kalau dimasukin ke api kan.
3: Iya. Biasa sih ada yang pakai pembakar sate itu, pemanggang sate itu ada.
1: Ada juga ya.
3: Ada.
1: Biasa kan pemanggang sate habis itu dikasih kipas kan, sekarang nggak perlu kita susah-susah.
3: Iya, pakai teflon.
1: Oh gitu, pakai teflon ya. Oke. Itu dikerjakannya biasa dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Pagi. Tergantung, kalau pesanan biasanya kalau pagi jam setengah, jam 4 lewat pas azan kita sholat dulu tuh kan. Nah, buat karena biasanya pesanan tuh jam-jam 7 tuh udah diantar.
1: Ya, diantar ya. Oke, diantar. Karena untuk sarapan lebih seringnya gitu.
3: Iya.
1: Yang sekarang paling laris apa, Ibu?
4: Dari produk dapur rumah?
1: Dari produk dapur rumah yang paling laris apa?
4: Kalau kayak keripik-keripik itu sebenarnya termasuk laris juga sih, Bun. Ya, cuman karena kita kan memang musiman ya kan, enggak produksi tiap hari. Jadi mungkin yang sekarang ini mungkin lebih laris itu mungkin lebih kepada kue-kue basah ya kan.
1: Itu biasa dijual di mana? Enggak ada ya tempat nongkrong ya?
4: Enggak ada. Iya, online juga ya.
1: Tapi ke depan pengen enggak sih punya goal, punya di tempat strategis gitu satu?
4: Wow, pengen sekali. Memang
1: ada malaikat denger kita.
4: Iya, betul. Memang udah punya impian kan, udah merancang impian dengan anak-anak. Uma pengen deh nanti punya outlet sendiri ya kan, nanti gitu. Dapur Uma bakery misalnya seperti itu ya kan, terus di sampingnya itu ada butik ya kan, karena Uma kan menjahit juga, ada butik dengan brand sendiri. Pernah punya impian seperti
1: punya,
4: itu
1: ya,
4: punya. Cuma mudah-mudahan umur kita sampai situ. Amin. Dan impian kita terwujud.
1: Kalau enggak pun nanti dilanjutin sama anak-anak ya.
4: Amin. Seperti itu. Iya.
1: Kamu berarti kedepannya punya goal
4: sih, memang kalo punya
1: itu, goalnya apa?
3: Iya, saya juga kepingin punya lapak sendiri. Di tempat yang agak lumayan gitu kan. Kalau tempat kita kan agak sepi.
1: Berarti ada deretan toko ya gitu.
3: Iya, betul.
1: Oke nih bunda-bunda. Sayang banget waktu kita udah selesai rumahnya ya. Oke, terima kasih Ibu Saparia atas kehadirannya, memberikan inspirasi buat kita juga. Ibu Puji juga ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga pendengar serta pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita sampai di sini, teruslah berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, karena ketika kita punya penghasilan sendiri, kita bisa beli apa aja yang kita mau. Saya Desi Riyati, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Pontianak, udah ikuti Lintas Koronis Antara 9. Canakan.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil kembangkan makanan tambahan biskuit, ikan toman, daun kelor, bantu cegah stunting balita.
2: Bistar itu biskuit, ikan toman, dan daun kelor. Produk ini itu untuk mencegah stunting. Jadi produk ini udah uji lab di Lab Kesda Jakarta.
1: Penanganan banjir di kota Pontianak harus dimulai dari perencanaan pembangunan berbagai aspek.
3: Harus ada pertanggung jawab dalam istilahnya PBG, persetujuan bangunan gedung, di mana aliran debit air yang setelah sebelum dan setelah dibangun, bangunannya masif yang besar tadi, harus keluaran air untuk resapannya itu atau mengalirnya itu harus sama.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Kreativitas generasi muda Kabupaten Sintang kembali melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan atau PMT yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Inovasi tersebut lahir dari gagasan dosen program studi kesehatan masyarakat UMP Kampus Sintang Agus Samsudrajat yang kemudian dikembangkan bersama para mahasiswa agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang, Sintia Salsabila Putri menjelaskan, bistor dibuat dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang mudah ditemukan di Kabupaten Sintang, khususnya ikan toman yang hidup di Sungai Kapuas dan daun kelor yang dikenal kaya akan nutrisi. Bila menyampaikan, bistor diperkenalkan sebagai makanan tambahan bagi balita, sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pangan lokal bergizi. Salah satu keunggulan utama bistor adalah sifatnya yang bebas gluten atau gluten free. Produk ini dibuat tanpa menggunakan tepung terigu dan menggantinya dengan tepung jagung serta tepung ikan toman yang diolah secara manual. Menurut Bila, bistor kini telah memiliki kemasan produk, perlindungan hak kekayaan intelektual HKI, serta hasil uji laboratorium yang mendukung kualitas dan keamanan produk.
2: Bistor itu biskuit ikan toman dan daun kelor. Produk ini itu untuk mencegah stunting. Jadi produk ini udah uji lab di Lab Kesda Jakarta, yang dimana itu hasilnya memang udah bagus, udah teruji, udah aman. Kita sedang mempertahankan produk bistor ini untuk bisa terus dikembangkan di universitas kita. Sedang kita usahakan di lomba PUD, yaitu produk unggulan daerah Sintang.
1: Meski demikian, pengembangan bistor masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama belum tersedianya tempat produksi yang memadai. Karena itu pihaknya berharap ke depan ada dukungan pendanaan agar produksi dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar. Melalui inovasi bistor, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang tidak hanya menghadirkan solusi berbasis pangan lokal untuk membantu pencegahan stunting, tetapi juga menunjukkan bahwa kreativitas generasi muda mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, sekaligus mengangkat potensi daerah menjadi produk unggulan Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Pengadilan Agama Sintang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas serta pihak perbankan. Kolaborasi ini difokuskan untuk membantu perempuan atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
3: Pengadilan Agama atau PA Sintang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas serta pihak perbankan. Kepala Pengadilan Agama Sintang mengungkapkan, kegiatan kolaborasi ini dirangkaikan dengan acara syukuran bersama yang dikemas secara santai agar lebih mendekatkan silaturahmi antar lembaga. Berikut pernyataannya.
4: Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita masih bisa hadir pada acara MOU dan syukuran serta ada beberapa PKS dengan BSI yang hari ini akan kita laksanakan bersama.
3: Sementara itu, terkait kolaborasi dengan Basnas, fokus utamanya adalah untuk membantu perempuan atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian. Perwakilan Basnas, Toto Agus Sudono menjelaskan, pihaknya dan PA Sintang akan saling bertukar data untuk memfasilitasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini khususnya disalurkan kepada mereka yang tergolong mustahik atau keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria ASNAF. Berikut penjelasannya.
5: Hubungan kerjasama ini nanti Basnas bersama Pengadilan Agama akan memfasilitasi bagi mereka-mereka yang pasca perceraian itu mengalami kesulitan ekonomi. Terutama ini tentunya tidak lepas dari mustahik, dari yang sifatnya yang memang perlu kita bantu.
3: Melalui pertukaran informasi dan data ini, diharapkan penyaluran bantuan dapat tepat sasaran. sehingga dapat meringankan beban ekonomi para ibu yang mengalami kesulitan pasca perceraian. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM Kabupaten Sanggau menjadikan persoalan pelajar sebagai agenda utama kepengurusan perdana periode 2025-2027. Sejumlah isu yang sebelumnya disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau menjadi bahan penyusunan program kerja untuk memperkuat kapasitas, karakter, dan peran pelajar di daerah. Berikut laporannya.
6: Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sanggau resmi memulai kepengurusan perdana periode 2025 hingga 2027 yang dipimpin oleh Fajar Nurmansyah. Dengan pelantikan 20 pengurus di aula kantor Kecamatan Kapuas. Di bawah kepemimpinannya, para pengurus diberi mandat untuk menjalankan program yang berfokus pada pengembangan kapasitas pelajar, sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan, setelah pelantikan, seluruh pengurus langsung mengikuti rapat kerja pimpinan daerah sebagai langkah awal dalam menyusun arah, strategi, dan program kerja organisasi selama masa kepengurusan. Rapat kerja tersebut memprioritaskan pembahasan berbagai persoalan pelajar yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau dalam audiensi bersama IPM, sehingga program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan nyata pelajar di daerah. Selain memperkuat peran pelajar, kepengurusan baru IPM Kabupaten Sanggau juga menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penerapan pengurangan penggunaan plastik selama pelantikan dan rapat kerja berlangsung.
7: Insya Allah kami akan mengupas masalah-masalah tersebut dari bawah, dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Pada kegiatan hari ini, alhamdulillah kami telah menerapkan penggunaan plastik, yang dimana pada untuk minum tamu, kami menggunakan cawan yang bisa diisi ulang. Yang kemudian, saya harap untuk kedepannya, Kabupaten Sanggau bisa menyelaraskan diri dengan pemerintah. Dan juga program-program pemerintah diselaraskan dengan Kabupaten Sanggau. Jadi, IPM membantu pemerintah dari segi pelajar.
6: Fajar menegaskan, kepengurusan perdana IPM Kabupaten Sanggau akan memprioritaskan pembinaan spiritual sebagai fondasi utama kaderisasi pelajar. Menurutnya, penguatan nilai al-Islam, akhlak dan kemuhammadiyahan menjadi modal penting untuk melahirkan generasi muda yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Tri Putri melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Akademisi Universitas Tanjung Pura menilai penanganan banjir di Kota Pontianak harus dimulai dari perencanaan pembangunan yang memperhatikan tata ruang, kondisi lingkungan, serta pemanfaatan teknologi pemodelan risiko banjir agar pembangunan tetap berjalan tanpa meningkatkan potensi genangan. Kita simak laporannya.
9: Banjir dan genangan masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Pontianak, terutama saat curah hujan tinggi dan pasang air sungai terjadi bersamaan. Akademisi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Elinur Hidayati, mengatakan penanganan banjir tidak cukup hanya membangun drainase, tetapi harus dimulai dari perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan tata ruang kota. Eli menjelaskan berkurangnya daya serap lahan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lahan gambut menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko genangan. Menurutnya, lahan gambut memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi sehingga perlu dijaga keberadaannya. Dirinya juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan pembangunan melalui persetujuan pembangunan gedung atau PBG serta menerapkan zero delta policy, yakni memastikan pembangunan tidak menambah limpasan air yang dapat memicu banjir di kawasan sekitar.
10: Harus ada bertanggung jawab dalam istilahnya PBG, persetujuan bangunan gedung, di mana aliran debit air yang setelah sebelum dan setelah dibangun bangunan yang masif yang besar tadi, harus keluaran air untuk resapannya itu atau mengalirnya itu harus sama. Istilahnya adalah zero delta policy. Jadi kebijakan di mana air itu harus mengalir sebelum dan setelah pembangunan, ya, bangunan tadi itu harus sama.
9: Selain itu, Eli menilai pemanfaatan teknologi digital melalui pemodelan risiko banjir dan sistem rencana detail tata ruang atau RDTR berbasis data dapat membantu pemerintah memprediksi dampak pembangunan sekaligus menentukan

0: kelas Kalimantan Barat, beberapa di antaranya sudah ada yang naik kelas dan sukses. UMKM binaan tersebut telah dimitrakan dengan kalangan perbankan dan BUMN. Ketua Umum UMKM Keluarga Katulistiwa, Agus Ramlan mengaku memang persentasenya masih kecil, yaitu baru sekitar 1-5%.
1: Untuk naik kelas, saya berusaha mencari mitra-mitra yang bisa meningkatkan kualitas dan alat produksi kawan-kawan. Kenapa masih segitu? Karena kita memang betul-betul lagi menata, sehingga omsetnya bisa bagus dan kita mengalami di packaging juga.
0: Untuk binaan intensif, UMKM Keluarga Katulistiwa sering mengikutsertakan para pelaku UMKM dalam pameran atau berbagai event agar produk UMKM binaannya dikenal masyarakat sehingga dapat meningkatkan omset. Agus Raman menyebut beberapa UMKM binaannya yang cukup maju, sementara ini produk kecantikan dan kuliner seperti amplang, keripik ladi, dan beberapa produk kuliner lainnya. Hermanta melaporkan.
2: Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat guna menjaga Kabupaten Sintang tetap harmonis di tengah kemajemukan. Demikian disampaikan Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurhalis saat pengukuhan Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sintang periode 2026-2020 di Pendopo Bupati Sintang Rabu lalu. Dikatakan Anang, sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Sintang, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas, dan berkelanjutan, tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia yang secara religius mampu dan siap menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
4: Visi dari Pak Bupati Sintang dan Pak Wakil Bupati pada periode beliau, ya ini terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, yang sejahtera, yang berkualitas, dan berkelanjutan. Dan ketika kita berbicara masalah visi ini, tentunya ada yang harus dicapai oleh beliau, yaitu SDM yang secara religius mampu dan siap menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
3: Anang menjelaskan Kabupaten Sintang selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara damai. Menurutnya kondisi tersebut harus terus dijaga melalui penguatan komunikasi, saling menghormati, serta kerjasama antar umat beragama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia juga berharap pengurus PHBI Kabupaten Sintang berperan aktif dalam mempererat persatuan dan kerukunan masyarakat. Selain menyelenggarakan kegiatan keagamaan, PHBI diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Dengan demikian tercipta kehidupan yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.

0: info hari ini.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak dan kami sudah bersama perakirawan Dewi. Silakan Dewi.
2: Halo.
1: Silakan Dewi.
2: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 diperkirakan beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terutama pada sore hingga malam hari. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori muda hingga sangat muda.

terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar, RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Sekretaris Berita Produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili Kabar Kerja Petugas Cyber Mantahar mengatakan terima kasih atas perhatian Anda, kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, saya bacakan pengumuman dari STKIP Polsada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran jalur prestasi dan jalur tes gelombang kedua sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Polsada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang telah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Program yang tersedia ada 9 prodi diantaranya Pendidikan Biologi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, PPKN, PGSD, Bahasa Inggris, PGPAUD, Matematika, dan Pendidikan Komputer. Kurikulum didukung OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Polsada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap bekerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran langsung dan online juga untuk langsung di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat, atau menghubungi nomor WhatsApp 0858-2548-1065 atau online website daftar.persadakatulistiwa.ac.id dan media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook atas nama STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung bersama STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

Ya, pendengar kembali lagi bersama kami setelah kita ikuti Walta Berita Lintas Kolonis Antara 9 bersama Pro 1 Pontianak. Selamat sore yang baru saja bergabung bersama kami, jangan lupa download RRI Digital di smartphone Android Anda dan Anda bisa mendengarkan RRI Sintang, baik Pro 1 maupun Pro 2 dan juga RRI seluruh Indonesia.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Yang pendengar, untuk cara mengembangkan bisnis catering ya. Bisnis catering menjadi salah satu peluang usaha yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Nah, dilansir dari volis.com dan suryasemesta.com yang terdapat di rri.co.id, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan dalam mengembangkan bisnis catering Anda. Yang pertama, menentukan target pasar yang jelas. Pelaku usaha perlu menentukan segmen pelanggan yang ingin dituju, seperti catering harian, catering sehat, catering acara, atau catering untuk anak sekolah, agar strategi pemasaran menjadi lebih efektif dan terarah tentunya.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat

Ya tentunya setiap persaingan-persaingan juga ada aja sih, apa namanya, dalam sebuah usaha. Usaha apa aja, bukan hanya usaha catering juga ya. Nah tentunya membuat menu yang menarik dan variatif, menyediakan pilihan menu yang beragam disertai katalog lengkap dengan deskripsi dan harga akan memudahkan pelanggan memilih makanan sesuai dengan kebutuhan.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita cek fakta dulu ya, sebelum kita lanjut deh ke acara-acara berikutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, Cek Fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id bersama saya Desri Ati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite 2027 ya. Faktanya klaim dengan narasi tersebut adalah tidak benar alias hoax ya, dilansir dari tempo.co. Jadi pendengar, untuk Anda pastikan selalu informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar dan terukur serta teruji kebenarannya. Jangan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: SMK Muhammadiyah SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah 1 Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853 46 52 0098, Aswiraningsih SEMMGR di 0823 5234 2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2 nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Esensi Buku Prosa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan.

untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah,

Beberapa jenis ikan, ambivi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Ya mendengar gimana ya cuaca, perkiraan cuaca seperti biasa ya. Kalau sore-sore kita intip informasi cuaca sore untuk besok ya di Kabupaten Sintang. Seperti dilansir dari bmkg.co.id. Di Kecamatan Sintang untuk hari Selasa 30 Juni hujan ringan, kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius, suhunya 67 sampai 99%. Tempunak juga hujan ringan, Sepauk, Ketengau Hilir, hujan ringan juga ya. Kemudian Ketengau Tengah hujan petir. Wow, ada kemudian Ketengau Hulu hujan ringan juga. Dedai hujan ringan, Kayan Hilir hujan ringan. Kemudian Kayan Hulu hujan ringan juga, Selawai hujan ringan, Ambalau juga. Kemudian Kelam Permai, Sungai Tebelian, dan Binjai Hulu juga hujan ringan. Berarti rata-rata besok hujan ya, hujan ringan ada hujan petir gitu ya. Jadi untuk Anda mungkin mau bepergian, besok harus dibekali dengan perlengkapan hujan ya. Seperti misalnya kalau jalan kaki pakai payung, kalau misalnya pakai roda 4 sih aman-aman aja ya. Tapi kalau hujan besar pakai roda 4 pun mungkin daripada jarak pandang terkendala, bagusnya ya berhenti aja dulu ya kalau hujannya, ya nggak?

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis, The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Pendengar, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan, kekuatan, mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin.

hati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih. Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia, hidup akan dimudahkan, dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryanti.

Terkadang kita ingin ini, ingin itu, hanya sebatas angan saja. Bisa dibilang hanya sampai di hati saja. Padahal ingin sekali hal itu. Keinginan manusia memang tak terbatas. Tapi Allah Maha Kaya. Selagi kita mampu terus berusaha, maka tidak ada yang mustahil. Tentu dengan usaha terbaik. Jadi, jangan berputus asa. Apapun yang kita inginkan, katakan pada Allah melalui doa-doa terindahnya. Sesering mungkin, dan lakukan dengan cara yang baik. Barengi dengan persembahan amal terbaik. Amal terbaik kita apa? Ya, apa saja. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan terus istiqomah. Jika bisa, keinginan bukan hanya untuk duniawi saja, tapi bagaimana caranya agar keinginan duniawi itu bisa sejalan dengan keinginan di akhirat kelak. Karena hidup itu pasti ada endingnya. Katakan dan lakukan inginmu.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris.

0: Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mencatat terjadi lonjakan aktivitas judi online selama 2 pekan terakhir. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Dirjen PRD Komdigi, Alexander Sabar. Ia mengatakan bahwa aktivitas judi melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas itu dijelaskan seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judi di berbagai lini media sosial. Hal itu dikatakannya pada hari Senin ini 29 Juni 2026 di Jakarta. Ia menuturkan bahwa melonjaknya aktivitas judi ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRD menjelaskan setiap konten promosi judi menggunakan sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hal ini, Alexander mengatakan konten promosi judi akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Pada tahapan inilah konten dan promosi judi dimuat dalam kolom interaksi dengan menyertakan alamat situs judi online. Untuk itu pendengar, bagi Anda harus lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Informasi ini pendengar dilansir dari RRI.co.id.

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Jaya dan Mantap.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dengar, ada pengumuman dari SMA swasta Pancasila Sintang ditujukan masyarakat Sintang dan sekitarnya. Dengan isi berita kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khusus daerah Sintang dan sekitarnya, SMA Pancasila Sintang membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka sampai 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung ke Sekretariat SPMB SMA Pancasila Sintang di Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang. Menariknya, tersedia kuota beasiswa 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0812-55340041 atau pantau akun Instagram resmi di SMAS Pancasetia Sintang. SMAS Pancasetia, melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

Dengar Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya memberikan apresiasi kepada sinias muda sekaligus pendiri Langit Pictures Perli Halim ya, atas kiprahnya membangun rumah produksi independen dan menghadirkan film keluarga berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Pertemuan antara Menteri Ekonomi Kreatif dan Perli Halim tersebut berlangsung pada Selasa 23 Juli 2020 di Gedung Kemenkrap RI. Jakarta. Pertemuan berjalan dengan suasana diskusi hangat mengenai perkembangan industri kreatif dari masa ke masa dan masa depan perfilman Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Perli juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri film, khususnya rumah produksi independen berupaya menghadirkan karya berkualitas di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif.

0: choose.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Pengurai di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Transmigrasi Mentrans M. Iftit Sulaiman Surinegara mendorong kawasan transmigrasi Balerang dapat menjadi daya tarik investor dunia lebih banyak lagi. Perkembangan tersebut bukan sekedar rencana investasi baru, melainkan sinyal semakin kuatnya kepercayaan investor global terhadap masa depan Balerang. Menteri Iftitah menyebut Batam kembali menjadi perhatian dunia setelah berkembang sebagai salah satu pusat industri logistik nasional. Perusahaan teknologi Australia Firmus Technologies bersama Nvidia kini berencana mengembangkan infrastruktur kecerdasan buatan atau artificial intelligence berskala besar di Batam. Proyek tersebut direncanakan akan menempatkan sekitar 170 ribu GPU generasi terbaru. Investasi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu kluster kompetisi AI terbesar di Asia Tenggara.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga, begitu. Dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat, begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Kaya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
14: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
13: Ya, pada poin ini,

0: atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
1: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
0: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
4: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
5: Yang lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
4: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
6: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap

0: Sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
1: Insya Allah kantor pusat haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, itu pesawat reguler dari.
0: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rifki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
4: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
5: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
6: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
5: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
6: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
5: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kembali lagi mendengar bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, telah kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 terus menggerakkan untuk Indonesia. Dan yang masih menantikan pertandingan sepak bola ya. Nanti pada pukul 00 ya, mendengar tanggal Selasa tanggal 30 Juni pukul 00 Brazil melawan Jepang, atau Brazil ya, bukan Brazil. Brazil versus Jepang, kemudian jam 3.30 ada Jerman versus Paraguay, dilanjutkan dengan jam 8 paginya besok ya, ada Belanda versus Maroko. Nah, siapa jagoan Anda? Saya jagoannya yang menang. Boleh gak kayak gitu? Boleh aja sih ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Lukacita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Fatkar, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Lukacita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Fatkar yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Sama seperti 4 buku sebelumnya, buku kelima ini diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Sejak 2018, Buana Ilmu Populer telah menjadi penerbit tetap karya-karya Valerie Fatkar. Seperti karya Valerie Fatkar yang lain, Lukacita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Fatkar yang lain, Lukacita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini, Lukacita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja, menariknya kisah Lukacita juga berhasil membuat 1000 buku Lukacita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Lukacita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Xavier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut, ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikan selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Lukacita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Lukacita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

emosi dari konsert jalan ya, Cepanggurai. Kami masih hadirkan di Mutiara Malam lagu-lagu Hindu, terutama untuk Anda yang beragama Hindu di Kabupaten Sintang dan sekitarnya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, ini sini kebersamaan saya di sini hati bersama Anda di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 di Sintang sore ini. Nanti rekan-rekan Herlinda bersama Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti. Jangan lupa nanti jam-jam yang sudah disebutkan tadi pukul 00, pukul 3.30 dan juga pukul 8 ada pertandingan 32 besar Piala Dunia. Saya di sini hati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Resensi buku Pros 1 RRI Sintang. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda adalah sebuah buku karya Marcella FP yang berisi kompilasi isi surat-surat yang ditulis oleh Awan, salah satu tokoh dari buku. Nanti kita cerita tentang hari ini. Surat-surat itu berisikan tentang berbagai perasaan negatif yang Awan alami. Salah satunya saat ia merasa dijadikan bahan candaan oleh hidup. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa ketika seseorang memperlihatkan perasaan bahagianya, bukan berarti ia tidak menyimpan luka di dalam dirinya. Buku ini didedikasikan bagi siapa saja yang sedang berada dalam tahap berproses, mengajak semua orang untuk berdamai dengan diri sendiri. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda sebelum kita ikuti bersama ragam budaya Sunda di malam hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndak berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Udahlah, Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, Din, mesin itu murah karena dia ndakan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mon motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
0: Iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
2: Ya, anak nak kesal.

0: kenapa Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulen ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndaan bisa maksakan nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nekwan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan ndaan bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu. Karena barat. Tapi, kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang. Same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: ujang kayunya. Masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kembali kita di ragam budaya Sunda untuk malam hari ini. Dan pendengar, seperti biasa juga telah hadir budayawan Sunda yang akan mengisi di malam hari ini. Ada Abah Rahmat di malam hari ini. Apa kabar Abah?
1: Alhamdulillah baik Mbak Elin.
0: Udah sehat ya?
1: Udah sehat Alhamdulillah.
0: Baik. Dan selanjutnya pendengar ada Kang Yuyu malam hari ini juga sudah hadir. Selamat malam Kang.
2: Selamat malam.
0: Sehat Kang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Nah, kedua narasumber di malam hari ini pendengar akan membawakan satu buah tema begitu ya, Prabu Taji Malela.
2: Yeah.
0: Nanti Abah dan juga Kang Yuyung yang akan menjelaskannya. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Parwargi kaum dangu sadayana, sapertos biasa pribados Yuyu di rencanganku Abah Rahmat bae ngarencangan wargi-wargi sadayana dina wengi ieu dina acara ragam budaya Sunda anu disiarkeun ti RRI Sintang. Dina wengi ieu tema anu tos disiapkeun nyaeta Prabu Taji Malela. Saha etat Prabu Taji Malela teh sareng ayana di palih mana? Kin ku Abah sareng ku abdi bade di guardina wengi ieu.
1: Kin urang bahasnya.
2: Urang bahasnya banyak. Mohon mangga ka wargi-wargi sadayana wilujeng wengi, wilujeng Bandungan, namun saat acana mangga bahalajengkeun bae.
1: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng wengi ka wargi-wargi Sunda di mana wae ayana. Dina wengi ieu Abah nu mancen tugas dina acara ragam budaya Sunda di Pro 1 RRI Sintang sareng Kang Yuyu nya. Mun dina wengi ieu nyaeta bade nyandak hiji tema, hiji obrolan nyaeta Prabu Taji Malela. Kita mengenai sejarah ya, Kang.
2: Sejarahnya?
1: Mohon sejarah.
2: Oh, gitu.
1: Takin urang bahas lah gitu nya. Mohon saha atuh eta Prabu Taji Malela. Gitu. Mohon. Tapi saat acana urang ngebahas sapertos biasa lah gitu. Lagu bubuka heula Kang Yuyu. Mohon.
2: Naon teh laguna teh, Bah?
1: Biasa ari Abah mah hoyong lah lagu karuhun.
2: Oh, gitu nya.
1: Mohon.
2: Wangsit
1: Siliwangi.
2: Mohon.
1: Sok atulah.
2: Mangga wargi sadayana urang dangukeun hiji tembang anu mimiti wae nya.
1: Munggaran. Bubuka.
2: Mohon. Wangsit Siliwangi.

0: ari urang cenah mah gitu. Hendakna aya wangsit, wangsit teh wasiat.
1: Wasiatnya.
0: Wasiatna ti Siliwangi gitu kan. Gitu. Sapertos anu tadi tos didugikeun nyaeta urang ngabahas dina wengi ieu teh nyaeta Prabu Taji Malela. Saha atuh Prabu tadi Taji Malela teh kitu nya. Anu jelas mah urang Sunda.
1: Urang Sunda nya.
0: Jelas mah urang Sunda Prabu Taji Malela teh. Tah abah bade ngabahas heula awalna teh nya mimitina kitu nya nyaeta ti Kerajaan Tarumanagara.
1: Tarumanagara.
0: Kerajaan Tarumanagara mun teras satosna Kerajaan Tarumanagara teh turunnya gitunya Kang Yu turun gitu bubar lah gitunya mohon jenten aya dua kerajaan nyaeta Kerajaan Sunda sareng Kerajaan Galuh.
1: Oh eta
0: nah batas wilayah nanti nyaeta Sungai Citarum.
1: Sungai Citarum
0: mohon anu ka kulon nanya ka barat eta teh berarti wilayah na Kerajaan Sunda anu ka wetan, wetan ka timur eta Kerajaan Galuh.
1: Galuh.
0: Mohon ta ari rajana anu Kerajaan Sunda mah nya eta Prabu Tarus Bawah. Namina teh. Nah ari nu di Galuh mah nya eta Prabu Wreti Kandayun. Tah tidinya asalna nya.
1: Tidinya.
0: Tidinya. Terus anu bade aya pakaitna sareng Prabu Taji Mele Taji Malela teh nyaeta anu di Galuh.
1: Oh, anu di Galuh.
0: Anu di Galuh, oh. Mohon. Tah anu di Galuh teh teras raja pertama nanti Wreti Kandayun. Teras turun-turun temurun gitu nya. Mohon. Tah pas waktos rajana harita namina teh Bima Reksa. Prabu Bima Reksa,
1: Raja Galuh teh.
0: Raja Galuh, mohon. Tah anjeunna teh gaduh putra. Namina teh nyaeta Prabu Aji Putih. Nah, Prabu Aji Putih teh ku Ramana nyaeta ku Bima Reksa.
1: Bima Reksa.
0: Piwarang ngabuka lahan ka arah kulon ti Galuh teh. Itu ti Galuh teh piwarang ngabuka ieu, ngabuka
1: bak leuweung.
0: Nah, ngabuk bak leuweung lah nya gitu. Jadi Prabu Aji Putih teh jalan lempang lah gitunya ke arah kulon, ke arah barat muncik bahasa Indonesia mah. Terus gitu. Nah manggihan hiji leuwi. Sebut nanti leuwi hideung. Leuwi teh sapertos naonnya sapertos ieu situ gitu.
1: Situ mohon.
0: Situ gitunya mohon di daerah di tadi dinya ngabuk bakna teh. Nah, di leuwih hideung. Situ. Tah teras dugi ka ieu naon? Nah, sabab situ teh akhirna kin keturunanna ti ieu teh ti Aji Putih teh nya. Mohon jadi raja-raja di dinya gitu. Tah di situ eta teh dikenal wae ayeuna janten situ raja.
1: Oh. Eta nya.
0: Nya sabab da keturunan raja anu make situ eta teh, pake pamandian sagala rupi. Tah ai nanti janten kecamatan.
1: Oh, gitu.
0: Di Sumedang aya situ raja. Tah, pomi telepat mah eta teh lemburna Wah Haji Uun.
1: Eta teh.
0: Mohon. Situ raja teh.
1: Situ raja.
0: Kitu nya. Tah, urang teraskeun deui ieu nya. Tah, Prabu Aji Putih teh ngabangun hiji naon lembur gitu nya lamin-lamin janten hiji kerajaan mohon dinamian we ieu na teh kerajaan na teh mohon dinamian nya eta aduh naon abah hilam deui kerajaan na teh nya eta agung-agung gitulah gitu kan namina teh namina teh aduh bet hilap deh dah bapak ternyata deh dicari tapi teka tinggali gitu. Pokoknya mah ayah agung na weh lah gitu
1: mau
0: agung nanya
1: mohon janten orang ya lah ayah nama tuh orang selingan
0: ya sok diselingan lah sabari abang ingin
1: ingat ya mohon
0: nami kerajaan anu pertama teh anu didinya teh mohon
1: ya.
0: Sok atulah
1: Mbak Linda coba lagunya lagu berikutnya apa.
2: Tadi requestan Abah tadi ada sorban palit.
0: Sorban palit
1: aja. Sorban palit boleh. Boleh. Para wargi kaum nangus sadayana mangga orang Dangukeun hiji tembang nyata sorban palit. Tapi ke palitna palit ka mana gitu nya?
0: Palit ka Citarum.
1: Bangga orang dangukeun.

0: Para wargi kaum dongo sadayana, mangga orang dangukeun deui nyaeta carita atau napi
1: sejarah.
0: Sejarah nyaeta Prabu
1: Taji Malela.
0: Taji Malela. Mangga bah lajengkeun deui.
1: Abah teraskeun deui nya, mohon. Abah emut tah, janten kerajaan nami kerajaan nana anu di naon anu di yeukeun ku naon didirikeun lah gitu nya. Ku Prabu Aji Putih teh nya eta namina kerajaan Tembong Agung.
0: Oh, Tembong Agung.
1: Artosna teh muncul langsung langsung agung gitu.
0: Agung gitu nya.
1: Agung mohon katingali tembong kan katingali nya agung langsung istilahnya langsung langsung jaya lah gitu kan mohon tah gitu. Nah, terus jadi berkembang jadi nya kerajaan lah. Tah saleres nama satu acana naon kerajaan Tembong Agungnya aya kerajaan-kerajaan nusanes masih di bawah kerajaan Galuh. Diantawisna aya kerajaan Galunggung.
0: Galunggung ya.
1: Mohon. Terus aya kerajaan naon tah. Pokona aya nu sanes-sanesna lah gitu nya. Tah terus janten nambihan tah kerajaan bawahan teh Tembong Agung gitu nya anu di bawah kerajaan dihandapkeun kerajaan Galuh gitu nya. Mohon. Nah, saatosna eta, saatos Prabu Aji Putihna maotnya digentos we ku ieu, ku putrana.
0: Putrana.
1: Nah, putrana teh nami na teh nyaeta Prabu Tungtang Buana. Gitu nya.
0: Eta putrana teh.
1: Putrana teh, jantan raja ta. Jantan raja. Nah, teras nami kerajaan ge digentos. Gitu. Anu aya Pak Kaitna sareng nami anjeuna Prabu Tungtang Buana gitu. Nyaeta nami na teh digentos janten Hibar Buana.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Hibar Buana.
1: Hibar ya? Buana anu tadina ti naon tadi teh bailap deui. Tembong Agungnya.
0: Tembong Agung.
1: Tembong Agung teh digentos gitu nya ku putrana nyaeta ku Prabu Tungtang Buana janten kerajaan Himbar Buana.
0: Himbar Buana.
1: Himbar Buana. Hartosna Himbar teh naon anu ieukeun berita lah gitu nya Himbar gitu nya mun Buana teh dunia,
0: dunia
1: gitu anu naon hartosna terkenal lah gitu nya terkenal sadunia lah gitu ibaratna. Tah. Kemudian seterusnya satu acana anjeuna di ieu di naon di istrenan lah gitu nya dinobatkeun
0: jantan raja nya.
1: Jantan raja. Anjeuna teh nya upami raja mah naon sebutna teh mun urang mah ayeuna pidato lah gitu nya.
0: Pidato
1: lah pidato. Terus anjeuna teh nyebat kieu ingsun medang. Ingsun medal. Madangan. Itu ingsun medal madangan. Hartosna teh kaula lahir bakalnya angan. Itu ingsun medal madangan.
0: Itu.
1: Tah janten wae ayeuna janten Sumedang.
0: Oh,
1: gitu nya. Tina ingsun medal madangan.
0: Madangan janten Sumedang.
1: Sumedang.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Hartosna teh
1: tadinya di dina eta teh. Nah, kulantaran ieu naon istilahna kerajaan anyar deui nya, muhun ti Himbar Buana janten jadi Sumedang.
0: Sumedang.
1: Nah, Sumedang teh naon istimewa gitu. Mantakna disebutna teh naon? Larang.
0: Oh,
1: larang teh hese.
0: Hese.
1: Asli gitu kan. Jantung Sumedang Larang ta anu terkenal nanti ini kerajaan Sumedang Larang gitu nya. Ta Sumedang Larang terus Prabu naon tadi teh anu ieu teh nya Tungtang Buana nya mohon anjeunna ge ngagentos deui namina. Satosna kerajaanana digentos ti Himbar Buana janten Sumedang Larang anjeunna oge gentos deui namina. Ta nyaeta janten namina teh Prabu Taji Malela. Tadi dinya sejarana teh. Itu.
0: Janten Prabu Taji Maleleta Raja Sumedang.
1: Sumedang Larang, Sumedang Raja Larang. Anu pertama.
0: Oh, anu pertamanya.
1: Mun ti Himbar Buana ku anjeunna digentos janten Sumedang Larang tina ucapan anjeunna waktos dinobatkeun jadi raja nyaeta Insun Medal, Madangan.
0: Oh, Madangan.
1: Insun Medal, Insun Madangan. Kaula lahir, kaula bakal nyaanan.
0: Oh, gitu. Gitu. Ya. Mohon.
1: Itunya.
0: Mohon mengapa?
1: Aina diteraskeun heula atawa lagu deui?
0: Nah, lagu heula. Nah,
1: lagu deui we nya kan teu acan ngintun-ngintun ye.
0: Mohon.
1: Sok atuh lagu heula.
0: Apa nah. Lagunya?
2: Orang Sunda.
0: Orang Sunda.
1: Orang Sunda.
0: Ah, orang Sunda. Para wargi sadayana hiji tembang ya tanu satrasna orang Sunda. Dikintenkeun kanggo Wahaji Uun.
1: Ka urang Sumedang khususnya.
0: Oh, Sumedang ya.
1: Mohon Wahaji Uun. Wahaji. Kang Agus. Mohon. Agus Mangbara.
0: Wahaji Endang.
1: Wahaji Endang. Mohon Wahaji Endang Samsudin.
0: So, oke Wahaji Herudin.
1: Wahaji Herudin mohon.
0: Bilujeng ngadangukeun ka sadayana
1: Kang Ukus oge
0: mohon.

0: Para wargi kaum dangu sadayana bilih nyonong anu bade kintun-kintun salam kanggo kula wargina atanambi kintun-kintun tembang bahnya dina lumieu kanggo wargi-wargi sadayana mangga di antos sapertos biasa dina layanan telepon atanambi panginten anu bade ngawai age mangga tiasa.
1: Anu lebet juga na.
0: Halo. Halo.
1: Putus.
0: Ya. Silakan barangkali ada yang mau masuk walaupun bukan orang Sunda, silakan ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetangga Kang Yuyuk ya.
2: Damang, Kang.
0: Alhamdulillah. Mama Alma.
2: Panggil ke Kang Yuyu, Kang Yuyu.
0: Undangan di. Kamana kamarin te penak dicetak kemari?
2: Pendak kan?
0: Oh, kenak kah? Oh, gitu.
2: Kang Yuyu mana? Iya.
0: Mohon kumah wartosna dicetak ya, wengi iya. Hujan tak?
2: Untuk kan?
0: Untuknya. Noju di mana ya?
2: Di Jetak kan?
0: Oh gitu.
2: Ayo nama di Jetak.
0: Di Jetak.
1: Namun teh hujan. Mama Alma upami teh hujan. Berarti mama makna tos mandi.
2: Lampunya parem kan?
0: Oh, parem gak? Masya Allah. Mohon bangga bari kintun-kintun naon tah tembang antana pintun salam mangga
2: tembang aya tembang naon
0: tembangnya apa
3: ada teteh kemudian ada runtah adu engkang sama jalir janji
0: ah eta tembang adu engkang adu engkang
2: lagu nama dikintun kanggo wa nyu nu aya di nobal
0: wa nyu di nobal nya
2: kanggo abah lihat nu aya di bancol
0: Sadayana orang Sundanya, mohon. Mohon hatur nuhun. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama Alma dicetak. Mohon. Parentos penak sareng abdi wah dicetak. Mohon.
1: Oh, nyala. Wastina.
0: Mohon di pengkeren Mama Alma bilih nyorongkeun anu bade. Ngiringan Bang Adiantos ya walaupun bukan orang Sunda silakan kalau mau bergabung ya mungkin kirim udah salam untuk keluarganya untuk saudaranya silakan para wargi sadayana mangga urang
1: ayadik mohon
0: ajengkeun deui bah mangga
1: ajengkeun nya mohon tadi tetos dugi ka Sumedang ya Sumedang larang tak gitu tak ari pas lahirna kerajaan Sumedang larang eta teh tacan Islam tah.
0: Oh, tacan ya.
1: Tacan. Masih naon sebutna teh.
0: Animis pangitan.
1: Hindu lah, Hindu. Hindu Buddha lah pangitan itunya. Tacan Islam. Ta upami tos kadieunakeun nya nyaeta tos katurunan-katurunanna gitu nya. Nah, pas keturunan ti Prabu Tajimalela teh nya gitu duka eta katurunan kasabaraha gitu nya. Mohon nya eta pas aya namina teh gaduh putri. Putri. Mohon nya eta namina teh Putri Pucuk Pucuk Anum. Namina teh. Tah, teras anjeunna teh nikah nya nikah sareng ya di Kesultanan Cirebon.
0: Oh, gitu.
1: Sareng Pangeran Santri. Tanbe ieu mah Islam tos mulai Islam. Itu tos nyebar ta Islam teh di Sumedang Larang teh. Tos aya ieu naon aya Kesultanan Cirebon gitu nya.
0: Janten Kesultanan ya.
1: Mohon Sultanan Cirebon nikah sareng naon Putri Pucuk Unum anu di Sumedang Larang sareng Pangeran Santri di Kesultanan Cirebon.
0: Kesultanan Cirebon.
1: Mohon tah gitu. Ieu tos Islam. Teras we gaduh putra. Iki terkenal ya, mohon kadu putra hiji gitu, kini nate janten raja oge, raja di Sumedang Larang, nyaita namina teh Raden Angkawijaya. Gitu. Mohon putarna teh gitu nya. Nah, Raden Angkawijaya teh saatosna di istrenan janten raja di Sumedang Raya di Sumedang Larang. Gentosna minau ge.
0: Oh.
1: Mohon janten Prabu Gesan Ulun.
0: Gitu nya.
1: Mohon. Prabu Gesan Ulun gitu kan. Nah, terus eta mun tos Islam tah. Mohon tos Islam.
0: Tos Islam.
1: Tos Islam sadayana gitu kan. Janten saatosna ieu pajajaran teh ieu. Kang Joyo naon tos mundur gitu. Itu margina di naon kaelehkeun ku Cirebon sareng Banten. Gitu nya. Tapi ka naon artosna pas Prabu Siliwangi ge bade naon istilahna mah bade naon sebutna teh ngaleungit lah gitu nya. Nyata keluar wangsit gitu kan. Entah teras Prabu Siliwangi teh nugaskeun aya tilu panglima. Nah, panglima perang ya. Panglima perang nyaeta nganteurkeun ya naon mahkota. Mahkota Pajajaran.
0: Mohon.
1: Anu tina emas disebutna teh nyaeta mahkota Binokasi.
0: Oh, eta ka mana tah?
1: Ka Sumedang lah.
0: Ka Sumedang. Oh, gitu. Gitu
1: dianterkeun ditarima ku Prabu eta Gesan Ulun.
0: Oh.
1: Gitu janten Pajajaran teh istilahna mah nyerahkeun.
0: Nyerahkeun ka Pangeran
1: Sumedang Larang.
0: Sumedang Larang.
1: Mohon warisan ti Pajajaran teh gitu satu acana Prabu Siliwangi ngaleungit. Gitu. Tah ayeuna teh ayeuna di ieuna teh di Sumedang Larang
0: aya. Mahkota teh di Sumedang Larang ayeuna teh nya.
1: Nanti binokasi. Tah kamari teh kan pas acara di Bandung di mana tah anu dieukeun ku Kang Dedi Mulyadi nya Gubernur Jawa Barat. Ah eta teh di arak tah kamari teh.
0: Oh eta teh.
1: Mahkota binokasi
0: teh nya.
1: Gitu.
0: Janten eta teh titinggal Prabu Siliwangi.
1: Prabu Siliwangi di Pajajaran.
0: Pajajaran gitu. Ya.
1: Janten kerajaan anu diakui ku Pajajaran saat teu acana
0: runtuhnya.
1: Runtuh gitu. Nya eta Sumedang Larang.
0: Janten eta Sumedang Larang teh kerajaan anu terakhirnya.
1: Nu terakhir. Nu terakhir. Tapi tos Islam gitu ya, kan.
0: Janten biasana upametem tos Islam mah kasultanan biasana teh.
1: Tapi anjeun masih kerajaan.
0: Kerajaan ya.
1: Tapi kerajaan Islam gitu kan. Takin dina ieuna urang tuntaskeun we nya. Kin ieu teh aya ieu oge aya naon sebutna teh krisis oge eta teh sareng Kesultanan Cirebon.
0: Itu.
1: Sumedang Larang teh. Mohon nya eta tina masalah Prabu Angkawijaya tadi nugesan ulun teh nya sateu acana anjeuna janten raja kungsi istilahna mah naon nya masantren atau dihajar lah gitu. Tapi di ditu di Demak. Di Kerajaan Demak.
0: Di Demak.
1: Kerajaan Demak nya eta waktos harita teh di Demak geur aya perebutan kekuasaan nya eta ieu teh Raden Hadiwijaya terus anjeunna nu kenging gitu kan dipindahkeun ka Pajang. Kerajaan Demak teh
0: ti Demak ka Pajang nya.
1: Tah anjeunna teh di Pajang janten ieuna teh Prabu Angkawijaya teh Raden Angkawijaya teh mun istilahna mah masantrena lah gitu.
0: Di masantrena di
1: belajar naon diajar masalah agama Islam gitu. Ta anjeunna teh istilahna mah amprok weh sareng putrina Prabu Adiwijaya. Nya eta putri Harisbaya namina teh. Gitu istilahna mah naon bobogohan tapi secara diam-diam gitu. Nya. Nah, pas harita teh timbul leuy naon perebutan kekuasaan deui antara Adiwijaya jeung Sutawijaya gitu
0: di Pajang eta
1: di Pajang teh eleh Adiwijaya teh tapi terbunuh lah gitu kan. Nah janten we dipindahkeun deui janten Mataram
0: gitu
1: kerajaan Mataram ku Sutawijaya. Nah Sutawijaya teh janten Sultan Agung Gitu.
0: Mohon Sultan Agung di Mataramnya.
1: Mataram. Mohon. Nah teras ieu na naon Haris Baya na teh nya, putri na teh anu Adi Wijaya teh da anjeunna maot kan gugur gitu. Dicandak we ka Cirebon.
0: Oh.
1: Ku Sultan Cirebon teh. Gitu. Padahal mah eta teh kabogohna.
0: Oh.
1: Kabogohna ieu naon Angka Wijaya, Raden Angka Wijaya nutis mudang larang teh ya gitu. Nah, pas itu langsung di ieu dijantenkeun permaisuri ku Sultan Cirebon teh gitu. Mohon tah gitu. Nah, satosna eta amprok deui pas ka Cirebon da kan anjeunna ge turunan Cirebon kene.
0: Oh iya.
1: Da ti pangeran ieu teh ya, pangeran santri teh ya, bapakna Angka Wijaya teh. Pas gitu teh amprok pas pisan gitu kan. Nah, CLBK gitu.
0: Iya,
1: iya. Oh. CLBK naon gitu anjeun istilahna mah. Ya curhat lah si ieuna teh, Putri Haris Bayana teh gitu kan. Tuh naon tuh bahagia tuh naon jadi minta diselamatkan lah gitu kan.
0: Oh, nah, gitu.
1: Dibantu ku panglima anu ti pajajaran teh anu nganterkeun mahkota binokasi hari tete kan urang sakti teh ya, kan
0: sakti mohon
1: janten diculik teh Haris Baya teh.
0: Oh.
1: Diculik dibawa ke Sumedang Larang gitu kan. Terus pas dieukeun geger lah di Cirebon teh kemana yuk putri teh ayah gitu kan ngamuk lah ieu teh naon sultanan di Cirebon teh gitu kan. Pas bareng deui ieuna teh aya deui Angka Wijaya ge uih gitu kan. Di dinya teh terjadilah aya oge istilahna ieu naon peperangan. Peperangan antara Cirebon jeung
0: Sumedang
1: Larang. Tapi teu lami, kitu teu lami pas salsuna dieukeun da masih dulur keneh gitu kan. Tapi dina perjanjianana gitu kan seuk we cenah ari memang da kabogoh maneh mah gitu cek Sultan Cirebon teh Angka Wijaya sok cenah di naon dicandak we lah gitu kan istilahna diserahkeun
0: diserenkeun
1: dan memang kabogohna kapunggur gitu kan gitu. Tapi aya tapina tapi gitu kan sebagian wilayah Sumedang Larang kudu dipasrahkeun ka Kesultanan Cirebon gitu. Nya eta anu disebutna daerah Sindang Kasih.
0: Oh.
1: Tah dipasrahkeun. Atuh ayeuna mah disebutna teh nya eta Majalengka. Gitu.
0: Eta tadi nanti Sindang?
1: Sindang Kasih.
0: Sindang Kasih.
1: Nah, janten jadi lebet ka wilayah Cirebon, lebet ka wilayah Kesultanan Cirebon.
0: Tah gitu nya. Gitu. Oh, gitu.
1: Tos wek itu tamatlah gitu.
0: Tamatnya. Para wargi kaum dangu sadayana tah tadi nya cerita cerita nyata Prabu Tajimalela
1: teh eta teh berarti akina nya. Akina Prabu Geusan Ulun.
0: Janten kumargi waktosna anu parotenya kapan bahnya dina wengi ieu urang cekapkeun heula dugi ka dia sesarengan urang dina wengi ieu pribados yuyu direncang oge ku Abah Rahmat ngahaturkeun nuhun ka para wirsadayana anu parantos satia teh ngadangukeun tembang-tembang anu disiarkeun ti Pro Hiji RRD Sintang. Wilujeng wengi Bah, wilujeng kantun ya ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rampes. Apa lagu terakhir?
3: Duh Engkang.
0: Duh Engkang. Mangga orang daungkeun hiji tembang anu pamungkas nyaeta Duh Engkang kanggo Mama Alma dicetak. Mohon.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali kita di ruang rindu pendengar, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan pendengar di 0565247774. Dan untuk lagu-lagu malam hari ini yang bisa Anda request dari miliknya Ani Carrera, Gubuk dan Istana, ada Ebit GAD, Seberkas Cinta Yang Hilang, kemudian ada Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami, ada Titi DJ, Ku Ingin, kemudian Desi Ratnasari, Lembaran Baru, ada Trio Ambisi juga, Apa Salah dan Dosaku, kemudian Rinto Harahap, Kau Yang Kusayang, sama Obi Mesak, Aku Bukan Yang Dulu. Nah itu lagu-lagu nostalgia yang bisa Anda request di malam hari ini. Jadi lagunya sudah disiapkan, tinggal dipilih saja. Silakan pendengar di 0565247774. Kita akan menyapa penelpon pertama kita di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Pak Amin Kelam.
0: Siapa?
1: Pak Amin Kelam.
0: Pak Amin di Kelam. Baik, silakan Pak Amin, mau pilih lagu apa?
1: Dari Anu aja Mbak Lin. Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi.
1: Ya.
0: Baik.
1: Apa judulnya tadi?
0: Trio Ambisi, judulnya Apa Salah dan Dosaku.
1: Ya, itulah. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Ada penelpon kita Pak Amin di Kelam.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kami nantikan Anda di 0565247774 di lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas di malam hari ini di Ruang Rindu. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja, dan tadi Pak Amin sudah memilih dari miliknya Trio Ambisi. Silakan pendengar di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini di Ruang Rindu, bagi Anda yang bergabung silakan pendengar di 0565247774. Dan sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu tadi satu buah lagu yang telah dipilih oleh Pak Amin yang ada di Kelam.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Ile.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Tenai.
0: Silakan, mau pilih lagu apa?
1: Dari Tagor.
0: Dari Tagor.
1: Iya.
0: Baik.
1: Apa judulnya tadi dari Tagor?
0: Dari Tagor itu, kalau tidak salah, barusan sudah diputarkan.
1: Oh, dari itu. Dari Kos Plus, adakah?
0: Dari Boman sudah request belum? Sudah monitor belum dari tadi?
1: Belum.
0: Ah, belum. Ditanya dulu supaya tahu lagunya.
1: Iya, lagu apa-apa ya?
0: Dari Ebit Gade, Dian Pisesa, Titi DJ, Desi Ratnasari, ada Rinto Harahap, ada Obi Mesyak, ada Ani Carrera.
1: Dari Obi Mesyak aja.
0: Baik.
1: Lagunya spesial buat usul dari Samas. Mm-hmm. Ayo, selamat malam Kak Ile.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Dan selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang bergabung di malam hari ini, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Andre di Lisang.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
2: Dari Mercury adakah?
0: Enggak ada.
2: Lagunya itu.
0: Hmm?
2: Oke, apa lagunya?
0: Poppy Mercury enggak ada lagunya. Halo.
2: Iya.
0: Lagu Poppy Mercury-nya tidak ada.
2: Ya, dari Poppy Mercury ada kan?
0: Tanya. Poppy Mercury tidak ada, Andre, lagunya. Yang ada itu Obi Mesak, Ani Carrera, Ebit Gade, Dian Pesesa, ada Titi DJ, ada Desi Ratnasari, ada Rinto Harahap. Baik.
2: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
3: Lagunya dari Dian Pesis saja.
0: Baik.
3: Boleh spesial kah?
0: Silakan.
3: Buat kakak Elin Suarga, semoga sehat selalu juga. Buat Ibu Bilin di Lempah, semoga sehat selalu juga. Biati di Android, buat sehat selalu juga. Buat Bapakku Rai, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya di sana. Yang lain, diburung habis tanpa kecuali. Buat kak Elin, selamat bertugas dan sehat selalu, selalu berkati. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam pendengar kita. Dari Tanjung Baung ya, Bang Adi. Dan selanjutnya pendengar, di sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu di malam hari ini.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur, yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nalimin Kak di Sambang.
0: Apa kabar?
1: Baik, sehat. Lagi kepanasan.
0: Oh, kepanasan. Kepanasan silakan menuju ke kulkas, Alimin. Lucu ya?
1: Aduh. Cuacanya dari siang tadi seharian sampai ke sekarang panas cuacanya.
0: Mudah-mudahan hatimu tidak ikut panas ya.
1: Tidak, kalau hati saya masih tetap sejuk.
0: Baiklah, syukurlah kalau begitu.
1: Lagunya Kak?
0: Lagunya ada Dian Piscesa, Ani Carrera, Ebit G. Ade, Titi DJ, Desi Ratnasari, sama Helen Sparinga.
1: Helen Sparinga aja Kak.
0: Yakin? Kirain tidak yakin mau diubah lagi pilihannya.
1: Ya, diubah gimana ya? Itu aja Helen Sparinga aja.
0: Ayolah, nanti ditunggu ya lagunya ya.
1: Oke. Buat kakaknya sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Oke, makasih.
0: Yuk, terima kasih kembali. Selamat malam Alimin yang ada di Sambas, pendengar setia kita juga ya. Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo. Iya, dengan siapa di mana nih? Bu Bilin di
2: Dilempah.
0: Dilempah, baik. Mau pilih lagu apa, Bu Bilin?
2: Apa?
0: Mau pilih lagu apa?
2: Nah, kalau Dian Piscesa apa judul lagunya tadi?
0: Satukanlah Hati Kami.
2: Tuh,
0: baik.
2: Jangan ditenyum baung. Nggak masuk ke Dian Lo?
0: Sudah.
2: Dian Lihat dan sehat juga. Salamnya buat Tina di Sempurna. Semoga dia mendengar dan sehat juga. Buat kakak, semoga dan sehat selalu ya Kak.
0: Baik. Yo, terima kasih. Selamat malam. Suara Bu Bilin kecil sekali ya. Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Ucu Busri di Samas.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, cuacanya pun cerah, bulan terang.
0: Syukurlah, sama juga dengan di Sintang.
3: Dengan siapa ini?
0: Sama Kak Elin.
3: Semoga Kak Elin selalu sehat walafiat.
0: Amin.
3: Nah, lagunya apa?
0: Lagunya ada Dian Piscesa, kemudian Ani Carrera, ada Ebit G. Ade, ada Titi DJ, ada Desi Ratnasari.
3: Nah, yang ketiga aja lah.
0: Yang ketiga.
3: Ya, salamnya buat Mbak yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Salam buat teman-teman juga yang biasa gabung di RRI Sintang. Semua-semuanya lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Buat Kak Elin, selamat malam.
0: Baik.
3: Dandut adalah kita.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali. Ada Usu Busri di Sambas, pendengar setia kita yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Pendengar setia juga di Pro Dangdut. Tapi malam ini kita lagi ruang rindu ya. Baik, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang kedua di malam hari ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu kembali beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat malam. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0565247774. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bergabung melalui TikTok RRI Sintang. Ada pendengar kita yang sudah bergabung banyak dari Kapuasulu, dari Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Senaning, ada Miri Sarawak, terus tadi juga dari Lampung, ada yang dari Sambas, ada yang dari Kayu Lapis, Biduk, kilometer 55, ada yang dari Nampat juga. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung. Dan pendengar, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja untuk beberapa buah lagu yang masih bisa Anda request di malam hari ini. Dari Ani Carrera, Ebit Gade, Titi DJ, sama Desi Ratnasari. Itu lagu-lagu yang masih bisa Anda request di malam hari ini. Dari Nangalidau, baik. Ada dari Skadau, dari Sanggau juga yang sudah bergabung di malam hari ini.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Ruang Rindu, masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat malam bagi Anda di malam hari ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.
1: Pro 1
2: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi saudara, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Selasa 30 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat pada peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Tim bola basket Putri Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara 3 pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Barat 2020. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat pada peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat di halaman kantor Bupati Sintang. Upacara tersebut diikuti Forkopimda, instansi vertikal, kepala OPD, perwakilan BUMN-BUMD, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Peringatan Hari Berkabung Daerah dilaksanakan untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat Kalimantan Barat yang menjadi korban kekejaman tentara pendudukan Dai Nippon Teikoku Jepang dalam peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944. Tidak sedikit rakyat Kalimantan Barat yang gugur sebagai pejuang suhada Kusuma Bangsa. Bertindak sebagai inspektur upacara Kapolres Sintang AKBP Sani Handitio, membacakan pidato Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Hari Berkabung Daerah tahun 2026 mengusung tema tidak cukup sekedar Anda kenal, tapi kuharap Anda teruskan semangat juangmu untuk memerangi segala bentuk penjajahan. Tema tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam membangun bangsa dengan rasa cinta tanah air yang kuat. Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kepedulian, persatuan, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
2: Tidak sedikit rakyat Kalimantan Barat yang gugur sebagai pejuang syuhada Kusuma Bangsa. Dengan semangat perjuangan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan nilai kepahlawanan dan bagaimana kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diimplementasikan dalam membangun serta mempersatukan masyarakat Kalimantan Barat dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
1: Salah seorang ASN pemerintahan Kabupaten Sintang, Ika, mengaku peringatan Hari Berkabung Daerah memiliki makna mendalam sebagai pengingat akan pentingnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Menurutnya, tragedi Mandor menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk terus menjaga kepedulian sosial serta mencegah terulangnya kembali peristiwa serupa di masa depan.
3: Kejadian ini menjadi pengingat untuk kita semua akan pentingnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan kepedulian sosial. Dan sebagai ASN, kami akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Melalui peringatan Hari Berkabung Daerah, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semangat perjuangan para pahlawan Kalimantan Barat tetap hidup di tengah masyarakat, terutama generasi muda, sebagai landasan dalam memperkuat persatuan, menjaga keutuhan bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian bagi daerah maupun Indonesia. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan penggunaan musik tradisional yang dimainkan secara langsung dalam setiap kegiatan budaya. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Seni dan Budaya Ketemenggengan Adayak Suruh ke-5 di Desa Tekuda, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuasulu pada Sabtu 27 Juni 2026. Bupati menyoroti nilai berkurangnya penggunaan musik tradisional secara langsung dalam berbagai kegiatan budaya. Menurutnya penggunaan musik rekaman yang semakin mudah berpotensi menghilangkan kemampuan generasi muda memainkan alat musik tradisional. Karena itu ia berharap pertunjukan seni budaya ke depan lebih mengutamakan musik yang dimainkan secara langsung atau live dibandingkan menggunakan

0: En rekaman.
1: Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan, namun perlu dioptimalkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Berikut laporan Ade Ramli.
2: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Mati Nandung mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan tetapi perlu dioptimalkan. Selama ini beberapa wilayah kecamatan yang memiliki potensi tanam padi sawah di wilayah Kelampermai, Sepau, Tebelian, dan beberapa daerah lainnya. Selain beberapa kecamatan yang sudah memiliki potensi tanam padi sawah, ia meminta agar wilayah kecamatan lainnya juga dapat dikembangkan. Secara umum, Kabupaten Sintang rata-rata mempunyai potensi lahan yang baik. Pihaknya meminta untuk meningkatkan sinergi antara penyuluh bersama para kelompok tani agar mampu menghasilkan produksi padi yang berkualitas. Ia berharap produksi padi di Kabupaten Sintang mampu tanam padi 3 kali dalam setahun agar mampu swasembada pangan.
3: Kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain yang ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya, khususnya peningkatan, karena ini sangat kita harapkan, sangat kita dukung untuk percepatan proses swasembada pada pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
2: Pihaknya juga berkeinginan untuk dapat memenuhi target tersebut sehingga bisa mewujudkan swasembada pangan mengingat lahan cukup banyak dan menjanjikan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
1: Guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Karhutlah, Babin Kamtibmas Polsek Kayan Hilir terus aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Kapolsek Kayan Hilir AKP Nika Delis Dekok menjelaskan kegiatan dilaksanakan dengan menyambangi warga secara langsung, memberikan edukasi tentang bahaya karhutlah, serta mengingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya titik api di lingkungan sekitar. Kegiatan ini merupakan langkah preventif guna meminimalisir potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya di musim kemarau yang rawan terjadi karhutlah.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita lain, dan Rem 121 Alam Bana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku dan Kolakops Rem menghadiri upacara penerimaan personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas RI Malaysia dari Batalion Armet 13 Nanggala dan Batalion Armet 19 Bogani. Kegiatan dipimpin Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Nopi Rubadi Sugito di Aula Sudirman Kodam 12 Tanjung Pura Kuburaya 28 Juni 2026. Upacara tersebut menjadi penanda dimulainya penugasan kedua satuan dalam mengemban amanah negara untuk menjaga keamanan serta kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Pangdam menegaskan bahwa operasi pengamanan perbatasan merupakan bentuk kepercayaan sekaligus kehormatan yang diberikan negara kepada setiap prajurit TNI. Tugas Satgas Pamtas RI Malaysia tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang berdomisili di kawasan perbatasan. Disperindakop dan UKM Sintang terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendaftarkan sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan. Berikut laporan Dian Bini Yuda.
5: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendaftarkan sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan. Langkah tersebut dilakukan agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih baik sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen. Penelah teknis kebijakan bidang koperasi dan UMKM Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erni Subaryanti, menjelaskan bahwa sertifikat halal diterbitkan untuk setiap produk, bukan untuk setiap pelaku usaha. Artinya, apabila seorang pelaku UMKM memiliki dua jenis produk yang berbeda, Maka masing-masing produk wajib didaftarkan secara terpisah untuk memperoleh sertifikat halal.
0: Untuk sertifikat halal ini kan itu lagi gencar-gencarnya ya pemerintah untuk mengajak semua pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal. Jadi kalau misalnya sudah punya sertifikat halal satu produk, kemudian untuk membuat lagi sertifikat halal catering rumahan ya, Mbak ya.
6: Produk
0: nah,
6: lain.
0: Jadi kita mengajukan lagi Mbak sertifikat halal. Nanti ada self declare namanya pernyataan pelaku usaha.
5: Erni menambahkan pelaku UMKM di Kabupaten Sintang tidak perlu ragu untuk mengurus sertifikat halal karena Disperindakop dan UKM telah menyediakan pendamping halal yang siap membantu seluruh proses pengajuan. Pendamping tersebut akan memberikan arahan mulai dari persiapan dokumen hingga proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Erni berharap semakin banyak pelaku UMKM di Sintang yang memanfaatkan fasilitas pendampingan tersebut. Menurutnya, kepemilikan sertifikat halal tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran, serta memperkuat daya saing produk UMKM di pasar lokal maupun nasional. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuasulu Helena menghadiri lokakarya mini lintas sektoral Puskesmas Putus Sibau Utara di aula kantor FKUB Kabupaten Kapuasulu Senin kemarin. Kegiatan diikuti unsur kecamatan Porkopicam, lintas sektor dan jajaran Puskesmas Putus Sibau Utara mengangkat tema kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas. Membahas capaian standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan sekaligus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektoral. Tim bola basket Putri Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Barat 2026. Berikut laporan Danindra Sita.
7: Tim bola basket putri Kabupaten Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Barat 2026. Capaian tersebut menjadi penantian panjang bagi dunia bola basket Sintang untuk kembali membawa pulang medali di tingkat provinsi. Ketua Perbasi Kabupaten Sintang Harun Pagasa Julkara mengatakan, perlombaan tersebut diikuti oleh tim dari 10 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Ia menyampaikan, perjalanan tim Putri Sintang menuju podium tidaklah mudah. Mereka tergabung di pool A yang dihuni sejumlah tim kuat. Dari 3 pertandingan yang dijalani, tim Sintang berhasil meraih 2 kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan dari tim bola basket asal kota Pontianak yang merupakan juara bertahan. Hasil tersebut mengantarkan tim basket Putri Sintang menjadi runner-up terbaik dan berhak melaju ke babak semifinal. Pada laga perebutan peringkat ketiga, tim basket Putri Sintang sukses menundukkan tim basket dari Kabupaten Landak dan memastikan medali perunggu menjadi milik Kabupaten Sintang. Menurut Harun, prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang panjang dan penuh perjuangan. Ia mengaku bangga atas kerja keras seluruh atlet, pelatih, serta pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan terhadap perkembangan bola basket di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kerjasama dan komitmen seluruh insan basket Sintang dalam membina atlet-atlet muda.
8: Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2026 di Pontianak, memang kita harus menjaring atlet-atlet kita yang dari Sintang supaya bisa ikut tanding dan kompetitif di Pontianak. Jadi proyeksinya memang untuk bawa nama Kabupaten Sintang ke depannya gitu. Dan ke depannya nanti atlet-atlet basket di Sintang itu makin banyak.
7: Lebih lanjut Harun berharap prestasi yang diraih tidak membuat para atlet cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh pemain terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang disiplin agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Prestasi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bola basket Kabupaten Sintang sekaligus memotivasi lahirnya lebih banyak atlet muda berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Danindra Sita melaporkan.
1: Saudara, informasi dari Danindra Sita tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang untuk edisi Selasa 30 Juni 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat pada peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Tim bola basket Putri Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan meraih juara 3 pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Barat 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Riati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tadi telah kita ikuti warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pertandingan sepak bola di Piala Dunia pagi ini belum selesai ya. Kita akan bergabung kembali bersama Pro 3.
2: Pertama dari Paraguay, kami lihat Mauricio pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, nantikan memang cara tendangan final.

0: Ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani saya di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa di Sambas, ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
2: Ya, selamat pagi Andre.
0: Dengan Budi di sini.
2: Budi, mohon maaf ya.
0: Baik. Terima kasih Firdaus dan kita sapa juga di Sanggau ada Cika pagi ini.
3: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman juga pendengar.
0: Pagi. Baik. Terima kasih Cika di pagi ini dan di Antikong ada rekan saya Faisal ya. Selamat pagi Faisal.
4: Masih anmut.
0: Masih di mute.
5: Oke, okay. Selamat pagi juga rekan Budi. Gimana kabarnya nih semua?
0: Sehat. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Faisal dan di Sintang ada rekan saya Dewi. Selamat pagi Dewi.
4: Pagi Budi dan teman-teman semuanya.
0: Baik, terima kasih. Dan sebelum kita dengarkan beberapa informasi dari rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak di mana PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 resmi melepas ekspor perdana menggunakan peti kemas melalui Terminal Kijing Kabupaten Mempawah Senin kemarin. Dan pelepasan ini menjadi tonggak dimulainya layanan peti kemas secara bertahap di pelabuhan tersebut. Direktur Komersial PT Pelindo, Farid Padang, mengatakan ekspor perdana ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan Terminal Kijing sebagai gerbang ekspor baru Kalimantan Barat. Pada tahap awal, komoditas yang diberangkatkan menuju Malaysia terdiri dari alumina, kelapa bulat, dan produk olahan kelapa. Sebanyak 180 kontainer ini diberangkatkan dalam ekspor perdana ini terdiri dari 162 kontainer alumina, 16 kontainer kelapa bulat, dan 2 kontainer produk olahan kelapa. Sedangkan Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengapresiasi dimulainya layanan peti kemas di Terminal Kijing. Menurutnya kehadiran layanan ini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan juga meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kalimantan Barat di pasar global. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung termasuk akses jalan Pontianak Kijing dan juga jembatan Kapuas 3 agar konektivitas menuju pelabuhan semakin baik dan mampu menarik lebih banyak investasi. Itu dia informasi dari Kota Pontianak dan kita bergeser ke Sanggau ya. Diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Antikong. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
3: Ya, betul sekali Budi, di mana penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini masih menjadi kasus yang paling banyak ditangani di Puskesmas Antikong Kabupaten Sanggau hingga Juni 2026 ini. Dan kondisi tersebut menunjukkan penyakit menular masih mendominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Pengelola layanan kesehatan Puskesmas Antikong, Reza Sapira, juga mengatakan kedua penyakit tersebut menempati urusan tertinggi dan berdasarkan data kunjungan pasien selama semester pertama tahun 2026. Dan kasus tersebut juga ditemukan pada berbagai kelompok usia. Karena kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas masih rendah. Dan menurutnya tingginya angka kunjungan pasien dengan keluhan diare dan ISPA ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya perilaku hidup bersih dan juga sehat yang belum diterapkan secara optimal, serta kondisi lingkungan yang turut mempengaruhi penyebaran penyakit. Selain itu juga disampaikannya pihak puskesmas juga menilai kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin masih tergolong rendah dan sebagian besar juga warga baru datang ke puskesmas ketika kondisi penyakit sudah cukup parah. Ia juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan secara dini juga sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak awal, karena dengan penanganan yang lebih cepat, resiko komplikasi maupun penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Puskesmas Entikong juga terus mengejarkan upaya promotif dan juga preventif melalui kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, di mana edukasi tersebut juga mencakup penerapan pola hidup bersih dan juga sehat, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

0: Sapira berharap masyarakat juga tidak menunda pemeriksaan kesehatan apabila mengalami gejala penyakit, dan pemeriksaan sejak dini dinilai juga menjadi salah satu langkah penting untuk menekan angka kasus diare, ISPA, dan juga penyakit lainnya di wilayah perbatasan. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
1: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, ya, di mana jajaran Polsek Bentebah menggelar edukasi mengenai dampak buruk aktivitas pertambangan ilegal bagi lingkungan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
2: Baik, terima kasih Budi. Personel Polsek Mentebah menggelar sosialisasi dan imbauan larangan pertambangan emas tanpa izin peti di Desa Tanjung Intan, Kecamatan Mentebah pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan menyasar tokoh masyarakat dan warga setempat bertujuan memberikan pemahaman hukum serta dampak negatif dari aktivitas tambang ilegal. Dalam kesempatan tersebut, petugas menegaskan bahwa peti melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba dengan ancaman pidana penjara dan denda. Kapolsek Mentebah itu Didi Krianto menyampaikan bahwa praktik peti tidak hanya bermasalah secara hukum tetapi juga merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan. Aktivitas peti mencemari sungai, merusak ekosistem desa serta sangat berisiko bagi para penambang. Pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dan segera melapor ke Babin Kamtibnas atau Polsek jika menemukan tambang ilegal di wilayahnya. Selain penyampaian materi, petugas juga membentangkan spanduk imbauan bertuliskan stop peti sebagai bentuk ajakan menjaga kelestarian lingkungan desa. Kegiatan berlangsung aman dan tertib, dan warga yang hadir menyatakan dukungannya terhadap upaya kepolisian dalam memberantas tambang ilegal di Kecamatan Mentebah. Demikian rekan Budi dan teman-teman.
1: Baik, terima kasih Dewi, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita menuju ke Entikong. Belasan anak Sanggau menikah mayoritas hamil duluan, dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal. Silakan.
3: Oke, benar sekali rekan Budi. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau mencatat angka perkawinan anak di kabupaten ini mencapai 17 kasus. Angka tersebut merupakan akumulasi perkawinan anak sejak Januari hingga Juni 2026. Titin menyampaikan 17 kasus tersebut merupakan data anak yang mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama Sanggau. Namun, sambung Titin, jumlah sebenarnya diperkirakan lebih dari itu. Titin berharap angka perkawinan anak di Sanggau tahun ini tidak mengalami peningkatan dari jumlah tahun lalu. Nah rekan-rekan, kalau tahun lalu data kita di bulan Desember 2025 itu ada 47 kasus. Jadi itu menjadi tolok ukurnya. Titin mengungkapkan sebagian besar perkawinan anak terjadi karena hamil duluan. Karena itu dia mengimbau para orang tua dan masyarakat untuk lebih peduli dengan pergaulan anaknya di luar rumah. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Pemkab Sambas percepat pembangunan jalan dan sekolah rakyat untuk untuk dongkrak perekonomian. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
4: Ya benar sekali Budi dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas terus mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas jalan seperti percepatan pembangunan sekolah rakyat dan juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sambas Satono mengatakan pembangunan jalan menjadi kebutuhan penting karena berperan dalam melancarkan mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan juga perkebunan, serta membuka akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang memadai diyakini akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan investasi di Kabupaten Sambas. Selain pembangunan jalan, Pemkab Sambas juga terus mengupayakan hadirnya sekolah rakyat. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, ya, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih terjangkau dan juga merata. Dan beberapa waktu lalu, pemerintah pusat bersama Pemkab Sambas telah meninjau lokasi yang diusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat di Desa Jagur, Kecamatan Sambas. Dan pemerintah juga berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat berjalan beriringan dengan akses jalan yang semakin baik dan fasilitas pendidikan yang semakin merata. Roda perekonomian daerah diharapkan tumbuh lebih cepat sekaligus meningkat. meningkatkan daya saing masyarakat Sambas di masa mendatang. Dan melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan, dan tentunya berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya seperti yang saya janjikan, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dari informasi dari Kota Pontianak, di mana anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Ali Fudin melakukan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung sarana prasarana serta operasional stasiun radio kemerdekaan Indonesia di wilayah Kalimantan Barat. Dan setibanya di kantor RRI Pontianak, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS ini disambut langsung oleh Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno dan jajaran. Dalam kesempatan ini, Ali Fudin berkesempatan meninjau sejumlah ruang kerja mulai dari ruang siaran hingga ruang pemberitaan untuk melihat langsung dinamika kerja para penyiar dan jurnalis di lapangan hingga sarana dan prasarananya. Ali Fudin juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dukungan pendanaan bagi RRI Pontianak di tingkat pusat, dan ia mengakui selama ini peran strategis RRI dan memberikan informasi yang edukatif dan kredibel bagi masyarakat Kalimantan Barat. Ali Fudin juga menambahkan segala aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh pihak RRI Pontianak selama kunjungan kerja ini telah dicatat, dan ia pun berkomitmen untuk membawa kebutuhan ini ke dalam rapat pembahasan anggaran di Senayan. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, dan kita bergeser kembali ke Sintang, di mana Bupati Sintang mengingatkan para ASN yang pensiun untuk tetap menjaga integritas dan menjadi teladan di masyarakat. Dan informasi ini kembali kita dengarkan bersama Dewi, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Bupati Sintang Gregorius Helkulanus Bala mengajak aparatur sipil negara ASN yang akan memasuki masa pensiun tahun 2027 untuk tetap menjaga integritas dan nama baik meski tidak lagi menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan pembekalan kepada 224 ASN calon purna tugas di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengingatkan para peserta agar berhati-hati apabila suatu saat mendapatkan tawaran untuk terjun ke dunia politik. Menurutnya, setiap keputusan harus dipertimbangkan. Selain itu, Bala juga mengajak ASN mengisi masa pensiun dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan minat masing-masing, sehingga tetap produktif di tengah masyarakat. Bupati juga menilai pengalaman dan pengabdian yang dimiliki para ASN selama bertugas merupakan modal berharga untuk terus memberikan kontribusi positif di lingkungan keluarga maupun masyarakat setelah pensiun. Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka selama mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, Bupati menutup kegiatan dengan menyalami satu persatu para ASN yang akan memasuki purna tugas pada 2027 mendatang. Melalui pembekalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap para ASN yang akan pensiun tidak hanya siap memasuki masa pensiun tetapi juga tetap menjadi sosok inspiratif yang mampu memberikan keteladanan serta berkontribusi positif bagi masyarakat dimanapun berada. Demikian Budi dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Dewi. Informasi kedua yang disampaikan dari Sintang, dan kita menuju ke Sanggau. Fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Sanggau masih terjadi. Data menunjukkan sebagian besar kasus yang tercatat dipicu oleh kehamilan sebelum menikah. Informasi ini kembali kita dengarkan bersama Cika. Silakan.
2: Ya, baik Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau juga mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda sebagai upaya menekan angka pernikahan dini. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, berharap langkah ini dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai resiko pernikahan pada usia anak. Dan disampaikannya, pernikahan dini ini masih menjadi tantangan karena sebagian anak juga belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga. Ia menerangkan kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan sosial di kemudian hari. Karena pernikahan dini ini tentunya dampaknya sangat negatif terutama terhadap kesehatan, karena anak di bawah umur juga yang melakukan pernikahan dini tentunya tidak baik dari sisi kesehatannya. Wakil Bupati Sanggau juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau juga telah memasukkan upaya pencegahan pernikahan dini ke dalam berbagai program pembangunan daerah. Dikatakannya langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan juga berkualitas. Ia menambahkan upaya menekan angka pernikahan anak ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, dan menurutnya keterlibatan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga organisasi kemasyarakatan juga menjadi kunci dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan dari Sanggau, informasi yang kedua. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana Sambas memperkuat benteng perbatasan lewat klinik rehabilitasi narkoba baru. Dan informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan Firdaus, silakan.
3: Iya, pemerintah Kabupaten Sambas di pendengar kali ini memperkuat upaya pencegahan kembali penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menghadirkan klinik Pratama Berseri milik Badan Narkotika Indonesia Kabupaten Sambas atau BNNK Sambas. Dan klinik tersebut diresmikan bertepatan pada Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026. Kehadirannya ini diharapkan dapat memberikan layanan rehabilitasi medis dan juga sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan penanganan. Bupati Sambas mengatakan posisi Kabupaten Sambas sebagai perbatasan ini jadi wilayah yang memiliki tantangan tersendiri dalam mencegah masuknya peredaran narkotika di luar negeri. Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BNN, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat ini menjadi sangat penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa pendekatan penanganan penyalahgunaan narkoba kini lebih mengedepankan rehabilitasi melalui konsep restoratif justice. Nah, dengan adanya fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Sambas, korban penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan tempat tinggal mereka. Dan pemerintah juga berharap kehadiran klinik Pratama Berseri tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat benteng perbatasan di ancaman peredaran gelap narkotika. Dengan kolaborasi seluruh pihak, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba ini terus meningkat dan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi dan penerus bangsa. Demikian Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Dan selanjutnya kita menuju ke Ntikong, di mana polisi menangkap maling motor di Sekayam. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
4: Iya, Budi dan juga rekan-rekan, Polsek Sekayam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan mengamankan seorang pria berinisial DS berusia 36 tahun. Polisi turut menyita satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian beserta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan DS untuk membongkar kendaraan. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan tim tindak Polsek Sekayam. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari informasi masyarakat yang membantu proses pengungkapan perkara. Dijelaskan Kapolsek, dari tempat kejadian polisi memastikan sepeda motor Yamaha Bison bernomor polisi KB2710OA. Yang diamankan merupakan kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin telah diverifikasi dengan data laporan kehilangan. Saat ini, dikatakan terduga pelaku DS masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sekayam. Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk melengkapi alat bukti dan mendalami peran terduga dalam perkara tersebut. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Ntikong, dan ini sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan informasinya pada pagi ini di Kabar dari Kalbar. Saya pertama ucapkan kepada Dewi, terima kasih Dewi.
1: Iya, terima kasih juga Budi dan rekan-rekan, sehat selalu buat semuanya.
0: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Ntikong, terima kasih Faisal.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Menuju ke Sanggau ada Cika, terima kasih.
2: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan juga selanjutnya dari Sambas ada Firdaus. Terima kasih Firdaus.
3: Sama-sama, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya rekan-rekan, dan kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti kabar dari Kalbar bersama rekan-rekan di berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda dan nanti kita akan update informasi-informasi lainnya bersama Pro 3 Terus Menggerakkan Indonesia pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita Sentral. Dan kembali nanti kami akan hadirkan Piala Dunia Belanda versus Maroko. Juara Anda siapa nih? Oke deh, tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 RRI Sintang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi